0: sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan kedaerah seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
6: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar 51,5 triliun rupiah yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
5: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
7: Kalau nanti uraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain ini kita tadi lagi agak terukur besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
6: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
9: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
8: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Angga Raka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
10: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
8: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
12: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Lagi kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
13: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
11: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anung Suma melaporkan.
4: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
14: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
15: Kita kan pakai limbah agro waste ya kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
14: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
16: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
14: Mandalika Essay Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
4: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
17: Laporan khusus.
18: Dimulai pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
19: Kita menghargai semua unsur.
1: kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
18: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
1: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan, dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
18: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
18: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by
18: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
18: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekadar proyek migas biasa. ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3. Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan Kesehatan Rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Sobat pendengar, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi, tentunya masih setia menemani sahabat pendengar semua. Sobat mau ingetin lagi ya, di hari ini buat sobat pendengar yang pengen gabung, masih salah satu kebersamaannya di 0882 135 135. Dan sobat pendengar, Magelang lagi ada program Harapan Magelang ya, kesempatan belajar tentunya. Ini buat sahabat pendengar ya, kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi untuk jenjang pendidikan vokasi D1, D2, dan D3 pada 6 perguruan tinggi yang ada di Kota Magelang. Nah, kuotanya ada 100 orang dan batas pendaftaran sampai dengan 31 Agustus 2026 ya. Dan nanti bisa sahabat pendengar akses secara daring melalui Linktree program Harapan Magelang, begitu ya. Jadi sahabat pendengar bisa akses semuanya melalui daring ya. Dan batas pendaftarannya 31 Agustus 2026. Jangan lewatkan, masih banyak waktu, masih sekitar 1,5 bulan tentunya. Buat sahabat pendengar, yuk segera, monggo silahkan untuk teman-teman yang mau ikut serta, dan juga ini bisa memudahkan serta meringankan begitu ya, yang ingin berpendidikan lebih tinggi untuk perguruan tinggi, di mana untuk jenjang D1, D2 dan juga D3. Oke, baik sahabat pendengar yang masih stay tune tentunya, masih barengan sama Salsa yang setia menemani sampai nanti di jam berapa? Jam 10 ya. Buat sahabat pendengar yang masih pengen gabung, masih salah satu kebersamaannya, kita masih punya banyak waktu, masih 2 jam ke depan tentunya. Jadi yuk kita manfaatkan, kita dengerin lagu-lagu yang hits favorit sahabat pendengar semua. Dan di menit ke-49 pas dari jam 7 pagi ini ada Yovi and Nuno dengan Menjaga Hati dulu ya. Kita flashback dulu ke masa-masa FTV. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan.

0: Dunia Bikin Lagi.
1: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan?
1: Sekarang?
2: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap. Lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
2: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
1: Lapor?
2: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak atau BBM campuran etanol atau E10. Menurutnya, Indonesia kini mulai mampu memproduksi bioetanol sebagai bahan baku pencampur bensin. Presiden mengatakan saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik etanol, karenanya pemerintah berkomitmen memperbanyak fasilitas produksi guna mendukung pengembangan BBM berbasis bioetanol. Presiden juga menantang jajaran pemerintah untuk mengembangkan BBM berbahan bakar etanol murni atau E100. Ia menilai Indonesia memiliki potensi untuk mengikuti negara lain yang telah lebih dulu mengembangkan bahan bakar berbasis etanol. Presiden juga mengatakan Indonesia berhasil mengembangkan BBM solar dengan bahan utama dari kelapa sawit atau B50. Peluncuran solar B50 di Karawang, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Kepala negara mengatakan keberhasilan Indonesia memproduksi BBM solar B50, maka Indonesia memutuskan tidak mengimpor solar. Dengan demikian, petani kelapa sawit menguntungkan dan juga diuntungkan karena permintaan sawit meningkat untuk produksi B50. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Sil, main ke rumah kita yuk.
3: Kapan? Sekarang?
2: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
2: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
3: Lapor?
2: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
2: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
2: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
2: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
4: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, hari ini 18 Juli tahun 1898, pasangan ilmuwan Pierre dan Marie Curie mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menemukan sejenis senyawa baru yang diberi nama polonium. Nama polonium diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada negeri leluhur sang kimiawati, yakni Polandia. Berkat temuannya itu, pasangan Marie dan Pierre Curie bersama-sama dengan Becquerel memperoleh hadiah Nobel di bidang fisika pada tahun 1911. Polonium atau disingkat Po merupakan jenis logam yang sangat langka di alam. Dari puluhan ton biji uranium, hanya dapat diperoleh polonium dalam jumlah gram saja. Langkanya polonium di alam disebabkan oleh sifat logam ini yang sangat radioaktif dengan jumlah isotop yang sangat banyak, yaitu sedikitnya 29 isotop. Isotop polonium memiliki waktu paruh yang beragam, tetapi umumnya sangat singkat. Isotop polonium lainnya banyak yang waktu paruhnya kurang dari 1 jam. Bahkan ada yang hanya dalam hitungan mikrodetik saja. Insan Edukasi, polonium murni berwarna keperakan dan berbentuk padat. Polonium merupakan unsur radioaktif yang terjadi secara alami pada tingkat yang sangat rendah. Unsur ini dapat pula diproduksi dalam reaktor nuklir. Polonium memancarkan partikel alfa yang dapat merusak atau menghancurkan materi genetik dalam sel. Isotop yang memancarkan partikel alfa bersifat racun jika tertelan atau terhirup, karena partikelnya sangat reaktif. Perlu dipahami bahwa polonium tidak diserap melalui kulit, karena radiasi alfa tidak memiliki daya tembus yang dalam. Polonium umumnya dianggap beracun hanya jika diambil secara internal. Dengan kata lain, jika terhirup, termakan, dan masuk melalui luka terbuka. Polonium sifatnya mudah larut dalam asam encer. Polonium mudah menguap dan mudah larut untuk kemudian beredar melalui jaringan tubuh. Dosis mematikan polonium adalah 0,03 microcurie yang merupakan partikel dengan berat sangat kecil. Saat dicampur atau dipadukan dengan berilium, polonium ini dapat digunakan sebagai sumber neutron portable. Polonium dapat digunakan sebagai pemicu neutron untuk senjata nuklir, digunakan untuk membuat plat fotografi, dan untuk mengurangi listrik statis dalam aplikasi industri seperti pabrik tekstil. Polonium adalah komponen dalam asap rokok yang bisa memicu kanker pada hewan percobaan di laboratorium. Sedangkan polonium dalam tembakau sendiri diperoleh dari pupuk fosfat. Insan Edukasi, selain sifatnya yang sangat beracun, ternyata polonium mempunyai banyak manfaat. Antara lain, menghilangkan listrik statis dalam mesin yang disebabkan oleh proses seperti rolling kertas, kawat, atau lembaran logam. Polonium juga dapat digunakan dalam sikat untuk menghilangkan debu dari film fotografi. Meski demikian, penggunaan polonium harus berhati-hati. Disegel untuk melindungi pengguna dari kontaminasi. Berdasarkan sifat polonium yang sangat beracun tapi juga memiliki manfaat, bisa kita ambil hikmah bahwa benda yang sangat berbahaya pun juga mempunyai manfaat asal kita berhati-hati dan sesuai dengan aturan ketika menggunakannya.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa dilakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani.

0: bersih dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat pagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia ya. Di mana hari ini hari Sabtu 18 Juli 2026 disampaikan melalui YouTube BMKG ya. Untuk daerah Sumatera, ini di daerah Pangkal Pinang cerah berawan, Palembang berawan, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan, Padang hujan disertai petir, Jambi dan Bandar Lampung udara kabur. Untuk Pulau Jawa, di daerah Semarang diperkirakan cuaca cerah, Surabaya cerah berawan, Bandung dan Yogyakarta berawan, Serang dan Jakarta berawan tebal. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, untuk Denpasar berawan, Kupang berawan tebal, dan Mataram udara kabur. Selanjutnya Kalimantan, ini di daerah Banjarmasin cerah berawan, Palangkaraya berawan, Pontianak dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, lalu untuk Samarinda berkabut. Untuk Sulawesi, Makassar dan Manado cerah berawan, Gorontalo berawan tebal, Mamuju, Kendari dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk daerah Maluku dan Papua, Ambon berawan, Ternate, Manokwari dan Merauke berawan tebal, Sorong, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, untuk Nabire berkabut. Baik, sahabat ringer masih terus menemani ya sampai nanti tuntas di jam 10 pagi. Buat sahabat ringer yang belum bergabung, masih salah satu bersama Ayah. Ada Tiara Andini bersama dengan Arsy Widianto.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para orang tua siswa program Sekolah Rakyat berkomitmen untuk secepatnya mandiri secara ekonomi agar terbebas dari ketergantungan pada bantuan sosial atau bansos. Ia bahkan tidak ragu untuk memimpin penyebutan ikrar kemandirian tersebut bersama para orang tua siswa Sekolah Rakyat dalam momentum acara gelar griya atau open house Sekolah Rakyat, salah satunya di Pasuruan, Jawa Timur. Menurutnya, program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pemberian akses pendidikan gratis bagi anak-anak, melainkan juga mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi bagi orang tua mereka agar terlepas dari jerat kemiskinan. Kemensos mengusung slogan baru, Siswa Sekolah Rakyat, Setiap Siswa Berharga, untuk memastikan bahwa tidak ada satupun anak dari keluarga prasejahtera yang dianggap gagal atau kehilangan kesempatan belajar di sekolah. Dalam kesempatan tersebut, ia juga berdialog dengan beberapa siswa dan yang kini telah kembali mendapatkan hak pendidikan melalui fasilitas negara tersebut. Ia pun juga menegaskan bahwa negara harus hadir guna memastikan keadilan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar mereka dapat memiliki masa depan yang jauh lebih baik secara berkelanjutan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
4: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang

Sahabat Uningar, kembali lagi ya bersama di Semangat Pagi tentunya ya. Baik, seringkali kita lebih fokus merawat kulit wajah ya, menjaga postur tubuh atau rutin olahraga. Tapi ada satu bagian tubuh yang justru bekerja paling keras setiap hari dan kerap luput dari perhatian kita, yaitu apa nih? Kaki ya. Padahal kaki itu merupakan pondasi utama yang menopang seluruh berat tubuh kita sekaligus berperan penting untuk menjaga keseimbangan, terus juga postur tubuh sampai kenyamanan dalam kita beraktivitas begitu ya. Gak heran kalau memilih alas kaki yang tepat itu bukan hanya sekedar gaya ya sahabat pendengar, tapi itu adalah sebuah kebutuhan agar lebih nyaman. Nah, ternyata kesehatan tubuh itu dimulai dari langkah yang nyaman sahabat pendengar. Nah, setiap hari kaki itu menopang tubuh saat berjalan, berdiri sampai aktivitas berjam-jam. Nah, kalau alas kaki gak mampu memberikan dukungan yang tepat, nah, atau menjadi penyokong yang baik, nah, maka akan berpengaruh pada pergelangan kaki, lutut, pinggul, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pilihlah alas kaki yang memang itu nyaman untuk kita dan juga bahannya enteng begitu ya. Terus juga yang pasti tentunya membuat kita jadi lebih enak gitu ketika kita beraktivitas. Baik, sahabat pendengar, masih menemani ya tentunya. Masih ada satu jam ke depan, ada lebih indahnya dari Adera menemani kita di menit ke-9 lepas dari jam 9 pagi. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM. Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Sahabat data sudah tahu belum berapa rata-rata pendapatan penduduk Kota Magelang tahun 2021 sampai 2023? Ada yang bisa tebak?
4: Sebelum membahas pendapatan penduduk Kota Magelang, Bang Data mau menginfokan kalau BPS telah merilis angka Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita nasional tahun 2024 sebesar 78,6 juta rupiah. Atau dapat diartikan secara rata-rata, masyarakat Indonesia memiliki pendapatan sebesar 78,6 juta rupiah selama setahun atau sebesar 6,55 juta rupiah selama sebulan.
5: Eits, tapi itu angka rata-rata ya. PDB per kapita dihitung menggunakan rumus total pendapatan nasional atau PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Karena dihitung menggunakan rata-rata, tentu ada penduduk dengan pendapatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari angka pendapatan per kapita tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu negara, meskipun tidak mencerminkan distribusi pendapatan atau tingkat kesenjangan ekonomi di dalamnya.
4: Untuk Kota Magelang sendiri, pendapatan per kapita penduduk atau seringkali disebut PDRB per kapita dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 menunjukkan tren peningkatan, yaitu masing-masing sebesar 75,49 juta, 82,66 juta, dan 89,91 juta rupiah selama setahun. Atau bisa diartikan bahwa pada tahun 2023, penduduk Kota Magelang secara rata-rata berpenghasilan sebesar 7,49 juta rupiah.
5: Sekali lagi, ini merupakan angka rata-rata ya. Dan di dalam angka PDRB, tidak hanya mencakup upah dan gaji, tetapi juga keuntungan usaha, penyusutan, dan pajak lain atas produksi. Serta PDRB dihitung pada seluruh sektor ekonomi, tidak hanya pada lingkup rumah tangga saja. Untuk angka PDRB, Kota Magelang tahun 2024 akan dirilis BPS pada akhir bulan Februari ini ya sahabat.
4: Itulah penjelasan tentang rata-rata pendapatan per kapita warga Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung, Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki, Yu?
1: Wis to, Yu. Jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, Karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi

0: lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram atau datang

0: Guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sobat Ringer, bertepatan dengan hari ini ya, 18 Juli 2026. Ternyata ada yang menarik nih. Hari ini merayakan Hari Mendengarkan Sedunia nih. Apa tuh? Hari Mendengarkan Sedunia ini bertema mendengarkan tenunan waktu. Tujuannya untuk apa nih? Untuk membuat orang lebih banyak mendengarkan orang lain sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian. Selama ini mendengarkan seringkali dianggap hal yang sepele ya, padahal ternyata punya banyak makna. Dan bertepatan dengan tanggal 18 Juli ini, seorang komposer dan pencinta lingkungan di Kanada yang dipandang sebagai pendiri ekologi akustik sedang berulang tahun, bernama Raymond Murray Schaeffer. Nah, ini peringatan ini diinisiasi agar masyarakat tuh mulai apa nih, membuka telinga lebar-lebar mendengarkan suara yang ada di sekitar mereka ya. Nah, ini penting banget untuk kita mendengarkan orang lain agar kita lebih peduli. Yang kedua, Hari Keluarga Sempurna Internasional. Ini Hari Keluarga Sempurna diperingati tanggal 18 Juli ya, atau Perfect Family Day. Ini sekaligus menjadi pengingat untuk setiap orang tua, anak, kakak, adik agar selalu menyayangi, menyelesaikan masalah dengan bersama-sama nih. Wah, luar biasa ya. Ternyata setiap hari itu kita merayakan hal-hal yang menurut kita itu kadang hal-hal kecil gitu ya, yang ada di lingkungan kita, tapi ternyata di berbagai belahan dunia itu tuh dirayakan ya. Luar biasa nih sahabat dengar. Dan ternyata termasuk keluarga sempurna ini juga dirayakan ya. Dan komunikasi itu jadi salah satu jembatan penting ya, tidak hanya antar pasangan saja, tapi dalam keluarga, ikatan darah itu tuh juga sangat penting ya. Karena agar bisa mampu mengatasi masalah bersama-sama gitu ya, agar masalah bisa cepat terselesaikan yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Wih, luar biasa. Oke deh sahabat dengar, menemani kita dulu ya, ada The Bagindas dengan Suka Sama Kamu. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
3: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
2: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
3: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.

Baik, seolah-olahnya tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 6 pagi tadi di Semangat Pagi. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, dan nanti di Barat Golden akan ada rekan Dani yang menemani sahabat pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Ya, di hari Sabtu, hari yang ke-18 di bulan Juli 2026 ya. Baik, seru banget untuk siang ini saya Dani bisa ketemu dengan Anda di Barat Golden ya. Ya, teman yang semoga aja akan bisa Anda jadikan sebagai teman aktivitas, baik yang sedang bekerja, di rumah, di perjalanan, ataupun mungkin Anda sedang menikmati akhir pekan ya. Ya, selama 3 jam ke depan kita akan berbagi ya inspirasi mungkin lah, dan tentunya dengan tembang-tembang pilihan yang bisa Anda nikmati untuk siang ini di Barat Golden ya. Dari tunggu di 366899 atau 0882 135 135. Ya, tentunya dengan waktu yang terus berjalan tanpa pernah berhenti, setiap menit yang kita jalani itu adalah kesempatan untuk melakukan hal yang baik ya. Perbaiki diri, menyapa orang yang kita sayangi, dan mensyukuri nikmat kehidupan tentunya. Yuk, kita mulai siang ini dengan semangat dan hati yang penuh dengan rasa syukur ya. Baik, teman pertama udah kita simak, ada Elton John dengan temannya Can You Feel the Love Tonight. Teman kedua udah siap muncul. Tentunya teman ini dari kasih buat semua sahabat pendengar yang masih di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai Ci, di Barat Golden.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, masih murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

Barrett Garden. Barrett Garden.

Ya, sahabat pendengar, seringkali kita berpikir masih ada hari esok. Padahal tidak semua hal ya bisa kita tunda, eh? Mungkin ada orang tua yang sedang menunggu telepon dari anaknya. Ada sahabat yang ingin mendengarkan kabar. Atau ada mimpi yang terus tertunda karena terlalu lama berkata besok saja. Ya, hal ini ya apa ya, waktu terbaik lah untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan hari ini akan lebih berarti daripada rencana besar yang tak pernah diwujudkan. Jangan menunggu waktu yang tepat, karena seringkali waktu yang tepat adalah saat dimana kita mulai. Baik, satu tembang yang baru saja kita nyanyikan bersama, tembang milik Fausto Leali ya, Aichi. Tembang yang siang ini juga dan dikasih buat Ian di Pucang. Terima kasih digabung di Barat Golden ya. Ini kenangan aku Dani. Tembang yang sampai saat ini gak akan aku lupakan ya. Oi. Ya, tembang ini sebenarnya merupakan adaptasi dari bahasa Itali dari lagu klasik Amerika yang berjudul Heart ya, yang dipublikkan oleh Roy Hamilton pada tahun 1954. Dan berkat suara Fausto Leali ya, yang khas, Eci menjadi lagu patah hati yang sangat emosional dan sukses besar, yang terjual lebih dari 1 juta kopi. Wais, pilihan lagunya ternyata Jan hebat juga ya. Makasih Jan, selamat semuanya. Teman-teman di Pucang yang siang ini mungkin juga masih biasa di mana saat Anda ngumpul, masih Magelang FM jadi teman setia Anda ya. Baik, matur nuwun. Dan juga gak lupa selamat siang, matur nuwun. Terima kasih buat Tri yang ada di Kerincing ya. Dan ini aku pengen temannya dari Michael Bolton. Oke, okay. I love somebody. Eh, kok somebody? I love so beautiful. Oke, okay. Ditunggu ya. Yeah. Salam juga buat semuanya. Budani, makasih mah tugas. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Yeah. Oke. Okay. Di menit yang ke-19 lebihnya dari jam 10, saya Dani di Barat Golden.

0: filosof besar Yunani Plato pernah mengatakan, "Janganlah Anda menyesali kegagalan yang Anda alami dengan menuduh atau menyalahkan orang lain. Akan tetapi akulah dengan sungguh-sungguh bahwa kegagalan itu adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri."
1: Insan edukasi. Jika kita baru saja mengalami kegagalan dan kita berpikir bahwa kita adalah manusia yang paling gagal di dunia, kita harus membuka mata kita lebar-lebar dan mulai melihat dunia di mana terdapat ribuan orang yang pernah mengalami kegagalan yang lebih buruk dari yang kita alami. Namun mereka berhasil melewati masa-masa sulit mereka menuju kepada keadaan yang lebih baik lagi. Jika mereka semua dapat tetap survive, mengapa kita tidak? Bukankah kondisi kita saat ini mungkin masih lebih baik dari kondisi mereka saat ini pula? Bukankah kita saat ini masih memiliki suatu tujuan yang ingin kita raih? Kita harus percaya bahwa seburuk-buruknya kegagalan yang kita alami, tetap terdapat makna positif yang bisa kita petik dan kita jadikan pedoman bagi tindakan berikutnya. Belajar dari kegagalan adalah salah satu pangkal keberhasilan. Dengan demikian, setiap kali seseorang melakukan kesalahan yang berbeda, ia akan belajar dari setiap kesalahannya tersebut dan menjadi lebih baik lagi, sampai suatu saat ia akan berhasil meraih keberhasilan dalam hidupnya. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda belajar dari setiap kegagalan di dalam hidup Anda?

0: Magelang.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 7 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 96 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 10 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 63 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 8 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 12 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 109 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 2 kantong. Sela darah merah atau PRC tersedia 13 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 3 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah, dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Lembang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi gak produktif ya Bu?
3: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
4: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Ya, sahabat pendengar, kesibukan memang bagian dari kehidupan ya. Tapi jangan sampai membuat kita lupa akan menikmati kebersamaan. Kadang kebahagiaan hadir dari hal-hal sederhana seperti makan siang bersama keluarga, berbincang dengan teman, atau mungkin sekedar menikmati secangkir kopi sambil bersyukur atas apa hari ini yang sudah kita gapai ya. Ya, dengan kata lain, cobalah hari ini luangkan sedikit waktu untuk seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Mungkin hanya sebuah pesan singkat ya, sebuah telepon, atau dengan doa yang tulus ya. Halo, selamat siang. Terima kasih buat Pak Irman ya. Baik, Pak Irman di Tidar Utara. Selamat siang, matur nuwun sudah gabung di Barat Golden. Assalamualaikum. Salam buat Pak Iwan, Mataramono, Pak Pri, ada Pak Irman, Bu Aryani, Bu Nani ya, Bu Sadowo, Bu Endang Wayu, dan buat semuanya pendengar Magelang FM. Selamat menikmati Barat Golden ya. Tembangnya Spanish Eyes, boleh ditunggu. Dan juga selamat siang. Terima kasih. Ini dari siapa ini? Oi. Halo. Selamat siang juga buat yang ini di Tembang Kota ini ya. Dekat RSU. Baik, Indarta, terima kasih untuk siang ini juga gabung di Barat Golden ya. Salam buat teman-teman yang tentunya siang ini udah pada gabung di Barat Golden. Dan aku temannya ikut aja lah. Dari tadi aku dengar kok enak, jadi mana tuh ya? Ya, carikan yang lebih enak lagi. Oke, ditunggu ya. Baik, 45 menit selebihnya dari jam 10 siang ya. Masih berang sedani di Barat Golden sampai jam 1 siang tentunya. Pak Irman di Tidar Utara, Tembang Muncul, Spanish Eyes di Bar Golden.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Barat Golden. Di hari Sabtu, hari yang ke-18 di bulan Juli 2026 ya. Saya dari temannya Anda sampai jam 1 siang dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menyegel pabrik pengolahan aluminium foil di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang pada hari Jumat 17 Juli 2026. Lokasi usaha seluas sekitar 3.100 meter persegi itu diduga melakukan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pembakaran limbah secara terbuka. Direktur Pengaduan dan Pengawasan Penegakan Hukum KLH Ardianto Nugroho mengatakan tempat usaha tersebut telah beroperasi sejak 2024. Pengelolaan mengolah bungkus bekas makanan dan deterjen dengan cara dibakar untuk mengambil lapisan aluminium foil. Andi mengaku hasil verifikasi lapangan menunjukkan adanya indikasi pencemaran udara, tanah dan air yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran limbah tersebut. KLH memerintahkan pemilik usaha menghentikan seluruh aktivitas pembakaran sambil menunggu proses penegakan hukum lebih lanjut. Selain menyegel lokasi, KLH akan menelusuri asal bahan baku yang digunakan dalam kegiatan tersebut. Pemasok bungkus bekas makanan juga akan dipanggil untuk diminta keterangan terkait rantai pasok limbah. Lokasi pengolahan limbah aluminium foil berada di tengah area persawahan. Petugas menemukan tumpukan limbah aluminium foil yang telah diolah melalui proses pembakaran serta limbah plastik kemasan yang belum diproses. Tim penyidik pengawas negeri sipil PPNS KLH kemudian memasang garis penyala-penggelan dan papan peringatan di area usaha. Seluruh aktivitas pengolahan limbah dihentikan. Diketahui Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup KLH menyegel PT Beringin Energi di Panongan Kabupaten Tangerang, perusahaan pengolahan oleh bekas menjadi semisal diesel oil atau CDO. Ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Halo, selamat siang. Terima kasih buat siapa tadi? Oh ya, Mbak Asna ya. Oh, Mbak Susi. Oke, selamat siang Mbak Susi, masih udah gabung di Barat Golden. Untuk siang ini salahnya buat Mbak Murni, ada Bu Sadowo, Bu Indang Wahyu Buryono, ada Pak Iwan, Pak Herman, ada Mbak Viga, Mbak Nungki, Lembayung Sutra, Evan Jumat Siang, Pak Pri, Mbak Nadine, dan juga buat anak-anak Alpen ya. Tembangnya untuk siang ini bisa? Insya Allah bisa ya. Painting on my mind ya, oke, dari Tommy Pick ya, siap. Dan menjelaskan untuk siang ini juga buat Dani, sehat selalu dan bahagia ya. Baik, terima kasih buat Mbak Susi, temannya boleh ditunggu. Teman juga siang ini dikasih buat teman-teman yang ada di Pakis ya. Kalau jam segini mungkin belum pulang ya, tapi bawa radio Dani, ois. Siap ya. Yuk, kita balik semangat lagi. Ketemu bareng Tommy Pick yang muncul di menit yang kedua, selebihnya dari jam 11. Sedang di Barat Golden.

0: Radio Magelang FM. Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Mutiara Iman. Mutiara Iman.
1: Dan tiada seorang pun yang mempersulit kecuali pasti dikalahkannya. Bertindaklah dengan tepat. Lakukanlah pendekatan. Sabar. Luruskan berita gembira. Permudahlah. Serta gunakan waktu siang, malam, dan sedikit waktu fajar untuk menolongmu.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
6: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

semoga semangat kita tetap terjaga. Ya, tidak perlu menunggu sukses ya, di saat kita memang harus bersyukur. Bersyukurlah hari ini karena rasa syukur akan membuat perjalanan menuju sukses terasa akan lebih indah. Gunakan waktu yang ada untuk belajar, bekerja dengan sungguh-sungguh, berbuat baik kepada sama, dan tentunya jaga kesehatan ya. Karena waktu yang kita miliki hari ini adalah anugerah yang tidak akan pernah terulang. Jadi jangan sia-siakan di saat mana kita masih punya waktu, di saat mana kita masih diberi waktu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Asna hadir di Barat Golden. Tembangnya Du baru semuncul ya. Baik, salam buat Mbak Kenso, ada Mbak Titi, ada Mbak Indra, Mbak Widya, Mbak Nadine, Mama Vivin, ada Mbak Vega, buat my family semuanya ya. Untuk Dani, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Terima kasih. Oke. Makasih Mbak Asna sudah gabung. Dan juga selamat siang Barat Golden. Oi, Indra. Mas Indra matur nuwun di Boton. Ternyata siang ini juga lagi pulang kampung ya. Baik, terima kasih. Selamat datang di Kota Magelang. Ya mungkin sudah, kok beda ya, 3 tahun dan gak pulang ya. Ya pantas 3 tahun gak pulang pangling ya. Baik, terima kasih udah gabung di Bar Golden. Dani, salam buat semua ya, alumni ya. Oke, Bu Dani makasih untuk tugas. Tembangnya dari Elvis Presley ya. Oke, Can't Help Falling In Love With You ya. Boleh. Bu Dani makasih untuk tugas. Tetap semangat ya. Oke. Juga selamat siang, halo Barat Golden. Dani tumben, biasanya libur. Iya, biasanya libur, ini gak libur ya. Katanya sesuatu yang perlu dilakukan biar gak penasaran ya. Sama lah ya, kalau hari Sabtu masuk seperti apa sih? Nah, itu ternyata juga gak ada masalah ya. Terima kasih buat Maratna ya, mantan nuwun udah gabung juga Barat Golden. Salamnya buat semuanya, Bu Dani makasih, selamat bertugas sampai tuntas nanti. Tembangnya kalau yang itu nggak bisa ya. Ganti silakan ganti ya. Masih dari tunggu di 0882 135 135 ya. Kita simak dulu teman yang udah ditunggu sama Mas Indra di Boton ya, teman dari Elvis Presley, Can I Falling In Love With You di Barat Golden.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jeru, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pak, Pak.
6: Apa, Bu?
5: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
6: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
5: Yang benar, Pak.
6: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
7: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Golden. Tanpa kita sadari waktu terus bergerak. Jarum jam tidak pernah berhenti. Dan begitu juga kehidupan ya. Dimana setiap hari kita diberi kesempatan yang sama, 24 jam, yang membuatnya berbeda dimana bagaimana kita mengisinya ya. Ada yang memilih menghabiskan waktu dengan mengeluh, ada yang menggunakannya untuk belajar hal yang baru, bekerja dengan sepenuh hati, berkumpul bersama keluarga, atau membantu sesama ya. Jadi pilihan itu ada di tangan kita tentunya. Jadi tidak perlu menunggu semuanya itu akan sempurna untuk memulai sesuatu yang baru ya. Kalau hari ini masih diberi kesehatan, masih bisa tersenyum, masih bisa bekerja dengan berkumpul dengan orang-orang yang kita kasih, itu sudah menjadi satu alasan untuk kita tuh selalu bersyukur ya. Dan mungkin kita pernah ya terlalu sibuk mengejar sesuatu hingga lupa menikmati momen yang sedang kita jalani. Ya terkadang kita begitu fokus pada tujuan sampai lupa bahwa perjalanan juga layaknya kita syukuri kan? Jadi gak ada salahnya nikmati satu minuman di siang hari ini kan? Dan sempatnya dimana kita benar-benar dengan susu panas ini kita rasakan segarnya minuman yang kita minum kan? Dan gak ada salahnya kalau kita sebagai makhluk sosial pun tentunya kita akan sempatkan untuk menyapa tetangga, berhubungan baik dengan orang tua, bercanda bersama keluarga, ya kan? Ini ya kelihatannya momen sederhana, ya. Tapi seringkali di mana ini menjadi kenangan yang paling kita rindukan, ya. Yo, sahabat pendengar, saya masih tunggu kebersamaan Anda. Silakan Anda bisa gabung di 0882-135-135 ya, atau di 0882 atau di 366-899. Halo, selamat siang. Terima kasih. Ini dari Ibu Riono di Dudan ya. Selamat siang Barat Golden. Dan ini masih siang Ibu Riono, tembangnya Love Somebody ya. Oke. Selanjutnya buat Pak Untung, Pak Narko, Pak Prianto, ada Pak Tarmono, Pak Irman, ada yang di Poyono, Bu Nani, Bu Sadowo, Ibu Inang Wahyu, ada Ibu Eti, Ma Vega, dan buat semuanya, berarti makasih buat tugas ya selalu ya, dan selalu diberi lancar rezeki ya. Amin, matenun Bu Riono. Ini siapa ini? Oke. Siang Magelang FM. Oh. Oke. Tadi mana yang hilang? Kok hilang tadi? Yang minta tembangnya Scorpion tadi siapa ya? Oleh Samwer tadi, kok hilang? Oh iya, oke. Kita cek lagi nanti ya. Halo, selamat siang. Emang Dani sembari santai nikmati siang, suasana panas, nikmati minuman segar itu enak ya. Apalagi nikmati sembari tembang yang kita lihat muncul di Barat Golden. Buat terima kasih, selamat bertugas. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, makasih. Ini desa apa ini? Gak ada nama. Sayang sekali. Dan ini tembangnya dari Pol Anka ya, Dayana. Oke, buat terima kasih bertugas sampai tuntas nanti. Baik, terima kasih. Yuk kita balik tembang dulu. Ketemu bareng tadi yang minta Scorpion tadi siapa tadi? Ian.
Alba Somewhere. Di menit yang keempat, selebihnya dari jam 12. Saya Dani di Barat Golden sampai jam 1 siang.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor!
3: Bogor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Mata Mutiara, karya Davis Dekker, tokoh pendidikan nasional. Jiwa manusia tidak berkembang karena upah, tetapi berkembangnya karena pekerjaan yang menghasilkan upah.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk melakukan segala pekerjaan kita bukan untuk mendapatkan upah, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan ibadah, sehingga dari sinilah jiwa kita mendapatkan kepuasan. Mampukah kita melakukannya?

Golden. Bad Golden.

23 menit selebihnya dari jam 12. Masih di Barat Golden. Tentunya Barat Sadan sampai jam 1 siang ya. Sahabat pendengar, Kementerian Haji dan Umroh resmi menghapus mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus sebagai bagian dari pembenahan tata kelola guna memastikan proses keberangkatan jemaah berlangsung lebih adil, transparan, dan sepenuhnya berdasarkan nomor urut porsi. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Ansar Simanjuntak saat menghadiri musyawarah kerja nasional atau Mukernas Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus Indonesia di Kota Malang. Kemenhat Dahnil dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada hari Sabtu mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah kementerian melakukan evaluasi dan menemukan adanya penyalahgunaan mekanisme lunas tunda ganti oleh oknum penyelenggara. Ia menegaskan untuk menutup celah penyimpangan tersebut, Kementerian Haji dan Umroh memutuskan menghapus mekanisme lunas tunda ganti. Menurut Bamenhan, mulai saat ini keberangkatan jemaah haji khusus hanya dapat dilakukan berdasarkan nomor urut porsi yang telah ditetapkan. Bamenhan menambahkan, pembenahan tata kelola haji khusus merupakan bagian dari reformasi penyelenggaraan haji yang terus dilakukan Kementerian Haji dan Umroh untuk membangun sistem yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Kementerian juga akan terus memperkuat pengawasan agar seluruh proses penyelenggaraan haji khusus berjalan sesuai ketentuan serta menjamin hak setiap jemaah secara adil. Baik, terima kasih buat Ibu Tuti Arianti. Tembangnya tadi udah muncul ya. Ternyata yang minta tembangnya Scorpion tadi Bu Tuti Arianti ya. Agus Sambar dan Montu tadi ya. Baik, salamnya buat semuanya sahabat pendengar yang masih pada gabung di Barat Golden. Gak lupa juga salam buat Mbak Nungki ya. Ada Mbak Murni, Mbak Buriono, Bu Sadowa, Mbak Vega, Bunda Eti, Pak Tarmono, dan buat semuanya keluarga besar pendengar di Magelang FM. Masih selamat siang saja. Yang di Boyono, nah ini. Kalau sekarang yang tuh itu nggak bisa yang ya, yang pendek tapi enak ya. Siang yang, matur nuwun sudah gabung di Barat Golden. Tembangnya apa nih? Evergreen Tree ya. Oke. Cliff Richard. Bentar, Dani cari ya. Siap. Salamnya buat semua tentunya masih gabung di Bergol dan buat Dani, makasih matuya sampai tuntas nanti ya. Siap. Matur nuwun yang, tembang langsung muncul ya. Untuk siang ini juga dikasih buat teman-teman yang ada di Candi Mulyo semuanya ya. Evergreen Tree, Cliff Richard di Barat Golden sampai jam 1 siang.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Sampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga.

0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh.
0: Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
2: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
3: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebyar Seprai Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Seprai Nusantara Magelang 2026.

0: pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah? Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu? Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Selamat siang buat Oma Hesti di Banyurip ya. Baik, terima kasih sudah gabung di Bar Golden. Salam buat siapa ini? Opa Ari, Memurni, Mbak Vega, Mbak Tini, ada Mbak Asna, Mbak Pipinya, ya, ada Mbak Titi, Mbak Nadine, Mbak Siang, Bu Putri Kabayan, juga buat semuanya yang lagi bergabung, tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat beristirahat. Jangan lupa makan siang dulu. Tunggu yang tugas, sehat selalu, sukses, ya. Tembang Pematunggu. Oke. Okay. I want to talk about it. Ya, yeah, siap. Ditunggu. Juga selamat siang. Matur nuwun. Oh, Pak Tarmono di Muntilan, selamat siang Pak Tarmono. Ini mungkin juga cuaca sama di Magelang ya. Ini cerahnya bukan main, tapi bikin panas ini. Tapi di dalamnya di dalam. Di dalam itu berdingin, Pak Tarmono. Selamat siang, matur nuwun, selalu gabung di Magelang FM. Selamat beristirahat, tentunya bareng keluarga. Mungkin ini barusan baru saja nikmati makan siang ya. Selamat nikmati hidangan spesial di siang hari. Sehat selalu, Pak Tarmono ya. Ya sahabat pendengar, jangan takut memulai dari langkah kecil. Semua pencapaian besar selalu diawali dengan keberanian untuk memulai tentunya. Dan jangan menunda meminta maaf kalau memang bersalah ya. Jangan menunda mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang telah membantu. Dan jangan menunda mengatakan sayang kepada keluarga. Waktu tidak bisa diputar kembali, tetapi kita masih bisa membuat hari ini menjadi lebih berarti tentunya ya. Semoga apapun aktivitas sahabat pendengar ya, Barat Golden siang ini bisa Anda jadikan teman ya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa menikmati setiap proses kehidupan. Karena pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa panjang waktu yang kita miliki, tapi seberapa bermakna kita mengisinya. Dua teman lagi, sekaligus saya Dani Pet undur di Barat Golden ya. Terima kasih bersamaannya. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam saya Dani buat keluarga Anda. Tembang dari kasih buat Oma Hesti di Banyurip. Dan satu tembang lagi nanti, tembang yang sudah ditunggu juga sama teman-teman yang ada di Secang ya. Mas Agus, selamat siang, matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 9 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Judul program kita hari ini adalah
1: It's Made of Fish.
0: Sahabat cerdas, kamu akan menyimak percakapan antara Andri dan ibunya. Hari ini adalah hari Minggu, dan Andri ingin membantu ibunya memasak. Ibunya berencana memasak makanan tradisional Palembang, yaitu pempek. Andri belum tahu caranya dan menanyakan bagaimana membuat pempek. Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Mom, what will we cook today? I want to help you prepare our meal.
3: What about making pempek?
2: Wow, good idea. But I don't know how to make pempek. What is it made of?
3: It is made of fish and tapioca flour.
2: What do we do with the ingredients?
3: Well, I think it's better if we make it right now. I still have some fish and tapioca.
2: Right, I'm curious to know how to make pempek. Let's go to the kitchen, Mum.
3: The ingredients are prepared. It's time to cook now. First, the ground fish is mixed with the tapioca and water to make a thick dough.
2: Okay, I'll make the dough. It's thick enough. Will it be fried now?
3: Not yet. We'll make the dough into some shapes and different sizes first.
2: What should we do next?
3: Next, the dough is boiled until it floats. After that, the cooked pempek is deep fried. The last step is making the sauce. You know, pempek is served with a light sauce called chuko. It is made of water, palm sugar, chili, garlic, tamarind, and salt. I will help you make the sauce.
2: Okay, Mum.
3: The sauce smells good. I'm sure it will be delicious when it's done.
0: Sahabat cerdas, berikut adalah contoh untuk meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya.
1: What is it made of?
0: Seperti pada ungkapan,
2: Wow, good idea. But I don't know how to make pempek. What is it made of?
4: Ide yang bagus, tapi saya tidak tahu cara membuat pempek. Dibuat dari apakah?
0: Contoh ungkapan lain yang digunakan dalam dialog adalah
1: Will it be fried?
0: Seperti pada ungkapan
2: It's thick enough. Will it be fried now?
4: Adonannya sudah cukup kental. Apakah adonan ini akan digoreng?
0: Sahabat cerdas, dalam dialog untuk merespon ucapan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya, diberikan informasi seperti yang diminta. Misalnya, dengan mengatakan It's made of atau Then the dough is boiled. Seperti pada ungkapan
3: It is made of fish and tapioca flour.
0: Pempek dibuat dari ikan dan tepung tapioka.
3: Next, the dough is boiled until it floats.
0: Kemudian, adonannya direbus sampai mengapung. Sahabat cerdas, ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan, atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Misalnya,
1: What is it made of? Is it fried? Are they boiled?
0: Dan untuk meresponnya, Kita bisa menggunakan ungkapan untuk memberikan informasi. Misalnya,
1: it is made of fish. It is fried. They are mixed.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Setelah ini, kamu akan mendengarkan dan menjawab soal-soal pada task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
5: Terima kasih. Kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. English Audio
1: Resources. English Audio Resources, Task 1.
0: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya yang berjudul
1: It's made of fish.
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini kamu akan menyimak penggalan dialog yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang dialog tersebut. Task 1 memuat 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik ya.
2: Mom, what will we cook today? I want to help you prepare our meal.
3: What about making pempek?
2: Wow, good idea. But I don't know how to make pempek. What is it made of?
3: It is made of fish and tapioca flour.
2: What do we do with the ingredients?
3: Well, I think it's better if we make it right now. I still have some fish and tapioca.
2: Right, I'm curious to know how to make pempek. Let's go to the kitchen, Mum.
3: The ingredients are prepared. It's time to cook now. First, the ground fish is mixed with the tapioca and water to make a thick dough.
2: Okay, I'll make the dough. It's thick enough. Will it be fried now?
3: Not yet. We'll make the dough into some shapes and different sizes first.
2: What should we do next?
3: Next, the dough is boiled until it floats. After that, the cooked pempek is deep fried. The last step is making the sauce. You know, pempek is served with a light sauce called chuko. It is made of water, palm sugar, chili, garlic, tamarind, and salt. I will help you make the sauce.
2: Okay, Mum.
3: The sauce smells good. I'm sure it will be delicious when it's done.
1: Question number 1. Where are Andre and his mum now? A. At home. B. At the market. C. At the shop. D. At the vendor. Question number 2. What is pempek made of? A. Fish and tapioca. B. Fish and water. C. Tapioca and tamarind. D. Palm sugar and garlic. Question number 3. What do they do first with the fish? A. Chop it. B. Slice it. C. Grind it. D. Cook it. Question number 4. What is the dough like? A. Thin. B. Thick. C. Rough. D. Smooth. Question number 5. What is the pempek sauce called? A. Tapioca. B. Dough. C. Garlic. D. Chuko.
4: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 1.
4: Pembahasan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya, yang berjudul
1: It's Made of Fish.
4: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik ya. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. Where are Andre and his mom now? A. At home. B. At the market. C. At the shop. D. At the vendor.
4: Apa jawabanmu?
1: A. At home.
4: Ya, benar sekali. Andri dan ibunya sedang berada di rumah ketika percakapan itu terjadi. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: Let's go to the kitchen, Mom.
4: Sekarang, simak soal yang kedua.
1: Question number 2. What is pempek made of? A. Fish and tapioca. B. Fish and water. C. Tapioca and tamarind. D. Palm sugar and garlic.
4: Apa jawabanmu?
1: A. Fish and tapioca.
4: Ya, benar sekali. Pempek dibuat dari ikan dan tepung tapioka sebagai bahan utamanya. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: It is made of fish and tapioca flour.
4: Sekarang, simak soal yang ketiga.
1: Question number 3. What do they do first with the fish? A. Chop it. B. Slice it. C. Grind it. D. Cook it.
4: Apa jawabanmu?
1: C. Grind it.
4: Ya, benar sekali. Untuk membuat pempek, kita harus menghaluskan ikan terlebih dahulu agar mudah dibuat adonan. Ground adalah kata kerja bentuk ketiga dari grind, yang berarti telah dihaluskan. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: First, the ground fish is mixed with the tapioca and water to make a thick dough.
4: Sekarang, simak soal yang keempat.
1: Question number 4. What is the dough like? A. Thin. B. Thick. C. Rough. D. Smooth.
4: Apa jawabanmu?
1: B. Thick.
4: Ya, benar sekali. Adonan pempek harus cukup kental agar bisa dibuat berbagai bentuk. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: First, the ground fish is mixed with the tapioca and water to make a thick dough.
4: Sekarang, simak soal yang kelima.
1: Question number 5. What is the pempek sauce called? A. Tapioca. B. Dough. C. Garlic. D. Cuko.
4: Apa jawabanmu?
1: D. Cuko.
4: Ya, benar sekali. Pempek disajikan dengan kuah saus yang sangat terkenal yang disebut dengan cuko. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: You know, pempek is served with a light sauce called cuko.
4: Sahabat cerdas, baru saja kamu mendengarkan pembahasan dari 5 soal yang ada pada task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
1: English Audio Resources, Task 2.
4: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, atau tindakan, atau kegiatan, atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya, yang berjudul
1: It's Made of Fish.
4: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban yang benar pada lembar jawaban. Simak baik-baik ya. Pilihlah jawaban yang benar.
1: Question number 1. What is pempek made of? A. It makes of fish and tapioca flour. B. It made of fish and tapioca flour. C. It is made of fish and tapioca flour. D. It is making of fish and tapioca flour. Question number 2. The ground fish is mixed with the tapioca and water to make thick dough. We can also say that A. We mix the thick dough to make ground fish. B. We mix the ground fish with the tapioca and water. C. We mix the ground fish and the thick dough. D. We mix the tapioca and water to make thick dough. Question number 3. The dough until it floats. A. Are boiling. B. Boiled. C. Is boiling. D. Is boiled. Question number 4. The food with some celery on the top. A. Is garnished. B. Is garnishing. C. Garnished. D. Garnishes. Question number 5. Why does Andri say, "What is it made of?" A. To ask for information about the ingredients of pempek. B. To ask for information about the ingredients of cuko. C. To give information about the ingredients of pempek. D. To give information about the ingredients of cuko.
4: Sahabat cerdas, task 2 selesai.
0: Sekarang, ibu atau bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanations Task 2.
0: Latihan teks interaksi transaksional lisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan atau kegiatan atau kejadian tanpa perlu menyebutkan pelakunya, yang berjudul
1: It's Made of Fish.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu menyimak pembahasan dari soal-soal yang sudah kamu kerjakan pada task 2 atau latihan 2. Sudah siap? Let's listen carefully. Dengar baik-baik ya. Sahabat cerdas, dengarkan kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. What is pempek made of? A. It makes of fish and tapioca flour. B. It made of fish and tapioca flour. C. It is made of fish and tapioca flour. D. It is making of fish and tapioca flour.
0: Apa jawabanmu?
1: C. It is made of fish and tapioca flour.
0: Ya, benar sekali. Pempek dibuat dari ikan dan tepung tapioka. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: It is made of fish and tapioca flour.
0: Sekarang, simak soal yang kedua.
1: Question number 2. The ground fish is mixed with the tapioca and water to make thick dough. We can also say that A. We mix the thick dough to make ground fish. B. We mix the ground fish with the tapioca and water. C. We mix the ground fish and the thick dough. D. We mix the tapioca and water to make thick dough.
0: Apa jawabanmu?
1: B. We mix the ground fish with the tapioca and water.
0: Ya, benar sekali. The ground fish is mixed with the tapioca and water. Merupakan bentuk kalimat pasif. Kalimat tersebut mempunyai makna yang sama dengan kalimat aktif berikut. We mix the ground fish with the tapioca and water. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: First, the ground fish is mixed with the tapioca and water to make a thick dough.
0: Sekarang, simak soal yang ketiga.
1: Question number 3. The dough until it floats. A. Are boiling. B. Boiled. C. Is boiling. D. Is boiled.
0: Apa jawabanmu?
1: D. Is boiled.
0: Ya, benar sekali. Kalimat di atas merupakan kalimat pasif, sehingga kata kerjanya mengikuti bentuk to be atau is plus past participle atau kata kerja ketiga, yaitu boiled. Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
3: Next, the dough is boiled until it floats.
0: Sekarang, simak soal yang keempat.
1: Question number 4. The food with some celery on the top. A. Is garnished. B. Is garnishing. C. Garnished. D. Garnishes.
0: Apa jawabanmu?
1: A. Is garnished.
0: Ya, benar sekali. Kalimat di atas merupakan kalimat pasif, sehingga kata kerjanya mengikuti bentuk to be atau is plus past participle atau kata kerja ketiga, yaitu garnished. Sekarang, simak soal yang kelima.
1: Question number 5. Why does Andri say, "What is it made of?" A. To ask for information about the ingredients of pempek. B. To ask for information about the ingredients of chuko. C. To give information about the ingredients of pempek. D. To give information about the ingredients of chuko.
0: Apa jawabanmu?
1: A. To ask for information about the ingredients of pempek.
0: Ya, benar sekali. Andri ingin menanyakan informasi mengenai bahan pembuat pempek dengan mengatakan, "What is it made of?" Coba simak kembali penggalan dialog tadi.
2: Wow, good idea. But I don't know how to make pempek. What is it made of?
0: Sahabat cerdas, baru saja kamu mendengarkan pembahasan dari 5 soal yang ada pada task 2 atau latihan 2. Sekarang, kamu sudah paham kan? Semangat terus belajar bahasa Inggris dengan English Audio Resources, persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Kebutuhan dasar manusia antara lain adalah pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, muncul berbagai bidang pekerjaan dan profesi guna memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Banyak lapangan kerja untuk penyediaan pangan, mulai petani, peternak, dan sebagainya. Begitu juga pemenuhan kebutuhan sandang, industri kain, pengusaha konveksi termasuk desainer atau perancang busana. Pada tingkatan tertentu, tingkat internasional apalagi, seorang desainer dihargai sangat tinggi, apalagi jika ia kemudian mampu mendesain busana orang terkenal, pejabat negara, dan bintang film misalnya. Untuk sebuah gaun atau baju bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.
2: Setiap tahun saya pameran ke Eropa, di depan saya memang Malaysia dan mereka juga memamerkan batik, tapi batik mereka tidak sama sebetulnya sama batik kita. Dari situ kebanggaan kita karena orang tuh mau ngelihat batik kita. Saya bikin promosi saya dengan saya ajarin batik apa yang antri itu banyak. Yang di Malaysia enggak ada kok orang lihat karena mereka sistemnya kayak colet. Bukan colet itu pakai kayak kuas. Dia 1 jam bisa bikin batik 4-5 kali. Kita satu batik ini saya jelaskan bahwa saya membatik ini satu kain ini 2 bulan, 1,5 bulan.
1: Itulah pengalaman Ibu Khalid Bambang, tokoh kita kali ini. Desainer Yogyakarta yang lebih menyukai bahan desain kain batik dan terus berjuang mempromosikan batik Indonesia di manca negara. Insan edukasi, Ibu Khalid Bambang lahir di Klaten tanggal 15 Juli tahun 1957, merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil di jajaran Pemda Klaten. Sedangkan ibunya adalah pedagang batik dan lurik. Pendidikan dasar dan SMP Bu Khalid diselesaikan di Klaten. Saat menginjak SMA, sekolah di Jogja. Kos di rumah salah satu familinya. Tingkat pendidikan tinggi ditempuh di AKUB atau Akademi Keuangan dan Bank Yogyakarta karena cita-cita Ibu Khalid sejak kecil ingin bekerja di sebuah bank. Namun, belum sampai selesai kuliah, Bu Khalid kemudian menikah dengan Pak Bambang, yakni teman dari teman kosnya. Meski telah berkeluarga, kuliah tetap dapat diselesaikan.
2: Saya mulai merintis, saya belajar desain tahun 86 ya.

0: saya bikin baju tuh ya, saya dari kuliah saya tuh sudah dandan, seneng dandan dan ini. Jadi tapi begitu saya selalu buat kepada orang tuh selalu nggak pernah merasa puas, tidak sama dengan bayangan saya.
1: Dari pengalaman itulah timbul keinginan Ibu Khalid Bambang untuk bisa mendesain sendiri dan menjahit sendiri pakaiannya. Lalu secara formal belajar desain di Susan Budiharjo, meskipun secara basic sudah diperoleh dari ibunya yang seorang pedagang batik. Setelah belajar desain, Ibu Khalid memulai usahanya.
0: Modal awal ini saya sudah mulai itu cuma pakai mesin jahit dua. Dari situ saya bikin-bikin desain. Ini pertama keluarga saya, kakak-kakak saya suruh bikinkan baju ya. Terus dari itu terus ada teman tak bikinkan lah dari itu, dan mereka senang, katanya teman-temannya kok bagus, jahitnya di mana, buatnya di mana.
1: Dari situlah timbul rasa kepercayaan diri itu bahwa memang ada bakat dan peluang usaha yang bisa dikembangkan. Dan karena sejak kecil Ibu Khalid telah mengenal batik dari ibunya, Ibu Khalid pun memulai desainnya dengan bahan batik.
0: Karena saya melihat ibu saya membuat batik itu ya hanya begitu-begitu, saya sudah bosan melihat batik-batik yang setiap saat saya lihat yang selama ini ada ya. Jadi dari situ saya juga kepikiran kalau aku bisa menggambar bikin batik yang lain dari yang sudah ada itu mungkin saya lebih senang lagi. Jadi tetap aja di bidang batik-batik ini ya, tapi saya kembangkan dengan desain saya.
2: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Insan edukasi, pengetahuan tentang batik yang diperoleh di masa kecil punya peran penting dalam dunia rancang-merancang busana yang ditekuni Ibu Khalid. Jenis bahan, corak, dan tekstur yang sudah diakrapi saat Ibu Khalid harus membantu ibunya berdagang di kota kelahirannya, Klaten.
1: Anak-anak dibiasakan untuk membantu kerja ibu saya, ya. Jadi diberi pengertian dia untuk mencintai pekerjaan ibu saya sebagai pedagang batik. Pulang sekolah kita membantu ibu, ya, waktu itu untuk membantu itu dalam arti pekerjaan di sini, ya, pekerjaan untuk berdagangnya, ya, untuk ini, ya. Tapi untuk dagang itu mungkin diberi pengertian supaya nanti untuk bekal. Kan ibu saya juga waktu itu membuat lurik, menenun, punya mesin tenun di Pedan sana. Jadi itu anak-anak sudah mulai diajak untuk melihat, menggeluti, melihat caranya kerja, kita membuat tenun, ya, batik. Jadi itu ditanamkan untuk anak-anaknya, ya.
0: Pemahaman tentang dunia batik itu kini banyak membantu Ibu Khalid dalam mengembangkan karyanya. Bahkan, Ibu Khalid tidak hanya membuat desain dari bahan batik, tapi juga bahan batiknya.
1: Sebetulnya fisik saya kan desainer, desain baju dengan segala macam model, mau laki mau perempuan, ya, desainer. Tapi di sini saya desainer tuh, saya belum merasa saya sebagai desainer kalau saya juga tidak menciptakan tekstilnya. Jadi saya masih ada kekurangan, masih saya. Kalaupun hanya saya mendesain, saya beli baju, beli kain di toko, itu banyak orang bisa, ya. Ya kayak penjahit juga bisa kan, dia lihat gambar, dia beli kain, terus dia jahit, ya. Tapi saya harus juga punya spesifikasi, saya harus bisa bikin desain tekstilnya. Ya, jadi tekstil itu, jadi benar-benar pure saya dari tekstil mendesain. Dari tekstil saya desain untuk busana, ya, gitu, sampai aksesorisnya. Saya sekarang dominasi batik, tapi itu bisa saya desain dengan kombinasi bahan-bahan yang ada, ya. Jadi mungkin saya combine dengan brokat, dengan apa, jadi bisa saya combine. Tapi basicnya tekstil saya ada dari batik, ya, saya memang ke etnik, ya.
0: Dalam dunia rancang-merancang busana, memang spesifikasi seorang desainer sangat penting. Artinya, desainer yang mengkhususkan diri pada karya tertentu akan lebih mudah dikenal daripada yang mendesain segala macam busana plus segala macam bahan. Maka, sejak pertama kali terjun di dunia desain busana, Ibu Khalid tak pernah berubah. Tetap mendesain busana dengan bahan tekstil batik, dan bahan batik itu sendiri telah didesain sendiri oleh Ibu Khalid. Dan untuk keperluan pameran atau pementasan, desain karya Ibu Khalid dilengkapi dengan aksesoris lokal dan etnik. Dan ini memang menjadi daya tarik tersendiri di pasar dunia.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh. Agnes Monica, penyanyi remaja yang mencoba go internasional, begitu juga Ibu Khalid yang go internasional dengan desain busana dan desain batiknya.
1: Saya bertekun dengan karya saya ini, saya pameran. Pameran saya keliling ke Eropa tiap tahun ya, saya keliling ke Eropa. Jadi saya keliling dari tahun 2003 ya. Tiap tahun saya ke pameran ke Eropa, ke Jepang ya. Tapi justru penghargaan itu akhirnya datang juga dari orang-orang yang punya kompeten di Indonesia. Jadi para pejabat-pejabat itu sudah tahu dengan memakai batik saya. Itu dari mulut ke mulut aja. Padahal saya tidak pernah sama sekali saya pameran di Indonesia. Iya.
0: Alasan Ibu Khalid untuk tidak mengadakan pameran di Indonesia, apalagi di Jogja, cukup beralasan. Di Jogja, sudah cukup banyak yang bergerak pada bidang yang sama, sehingga Ibu Khalid justru memilih pasar Eropa. Selain marketnya bagus, sekaligus untuk memperkenalkan batik Indonesia yang memang spesifik. Keunikan batik Indonesia itu diakui di mancanegara meskipun pernah diklaim patennya oleh negara lain, yaitu Malaysia.
1: Setiap tahun kita pameran ke Eropa, ada sekarang pertanyaan sekarang kadang-kadang ini dari Malaysia ya. Oh, saya dengan berkeringat-keringat, berbusa-busa menjelaskan bahwa ini adalah dari Indonesia, saya dari Yogyakarta ya. Saya sekarang bangga, saya dulu selalu menggembar-gemborkan di mana-mana di Eropa itu kalau pameran ini saya bikin fashion bahwa batik itu tidak untuk hanya untuk kain, untuk gaun, untuk baju-baju pesta seperti ini. Jadi mereka sangat kagum. Batik itu jangan dianggap pakaian yang berat, tapi pakaian untuk ya seperti tekstil dengan motif-motifnya yang indah. Ternyata sekarang dipakai bagus sekali kan. Sekarang sudah mulai untuk artis sudah mulai pada memakai untuk baju-baju sehari-hari ya. Yang itu sebetulnya yang kita harapkan sebagai pengrajin ya.

0: pesan edukasi? Meskipun Ibu Khalid Bambang telah merasa bangga dan bahagia bahwa Indonesia tetap dinilai sebagai negara dengan produksi batik yang memiliki keunikan, namun Ibu Khalid tetap berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terutama kepada pengrajin batik untuk bisa mengembangkan usahanya di tengah persaingan global ini. Sebab menurut Ibu Khalid, apa yang bisa diunggulkan Indonesia di mancanegara di era global yang penuh persaingan ini adalah kebudayaan, termasuk di dalamnya batik. Insan edukasi, dalam perkawinannya dengan Bapak Bambang, Ibu Khalid mendapat karunia dua orang putra. Untuk melanjutkan tekadnya mempromosikan batik di mancanegara dan sekaligus melestarikan batik melalui fashion, putra pertama Ibu Khalid yang telah lulus jurusan teknik industri UI mulai mengikuti jejak Ibu Khalid dengan mendesain batik. Untuk itulah, Ibu Khalid berfalsafah bahwa dalam hidup ini, kita harus senantiasa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur dalam keadaan apapun juga. Insan edukasi, Ibu Khalid memiliki tokoh idola Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang menurutnya sangat karismatik. Sedangkan untuk tokoh idola dari kalangan desainer mengidolakan desainer dari negeri matahari terbit. Dari desainer Zemiake yang berasal dari Jepang itu, Ibu Khalid tertarik akan karya dan juga cara atau tekniknya yang unik. Insan edukasi, Ibu Khalid pernah menerima penghargaan sebagai desainer terbaik tingkat DIY. Namun, penghargaan yang lebih utama bagi Ibu Khalid adalah apabila masyarakat Indonesia makin mencintai batik, sehingga batik bisa dipakai oleh setiap orang, setiap saat, dan setiap waktu. Karena batik Indonesia, batik tulis produksi Indonesia adalah karya bangsa yang agung dan adiluhung.
1: Sebetulnya kalau kita mau jujur itu, batik itu di mana-mana ada. Cuman batik tuh yang kita maksud adalah batik tulis. Kalau batik tuh motif batik tuh di mana-mana ada. Dari Cina ada, ya toh, Turki ada, ya, Jepang ada, ya. Cuman yang dimaksud dengan batik otentik tradisional dengan pembuatan dengan teknik canting itu memang milik kita.

0: Sebagai bentuk kesungguhannya melestarikan batik, Ibu Khalid membuka sebuah sekolah desain. Ibu Khalid ingin membagikan ilmunya, tekniknya dari pengalamannya menjadi desainer fashion maupun desain tekstil batik yang telah ditekuni lebih 20 tahun itu. Sekaligus, sekolah desain ini dimaksudkan untuk menyiapkan generasi muda untuk ikut melestarikan batik melalui fashion maupun desain tekstilnya, agar batik terus bisa berkembang di masa yang akan datang.
1: Untuk insan edukasi, banyak ini mungkin terdiri dari generasi muda. Kita lestarikan budaya kita yang bisa kita banggakan ke mata dunia dalam era globalisasi ini hanya adalah budaya kita. Jadi kita pertahankan itu, yang bisa kita banggakan memang hanya budaya kita ya, pada saat akan datang dalam era globalisasi ini.
0: Insan edukasi, untuk yang ingin menjadi desainer, Ibu Khalid memberikan tips agar kita menggali terus potensi diri dengan menciptakan kreasi sendiri, karya sendiri. Sebab karya original lebih bagus daripada menjiplak karya orang lain. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: Goyama, Goyang Dangdut Magelang. Goyama, Goyang Dangdut Magelang. Goyang Dangdut Magelang.
1: Halo, 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar, apa kabar di siang hari ini? Ya, saya Mita kembali hadir ya untuk temani sore Anda yang sudah menyambut malam minggu ya di Goyama, Goyang Dangdut Magelang, Asoy Geboy. Ya, kita akan sama-sama sampai nanti jam 7 malam. Silakan yang pengin nyatu lewat lagu-lagu dangdut yang klasik gitu ya. Dangdut yang lama juga boleh. Yuk, langsung aja bisa merapat di 0882-1035-1035 atau bisa juga dong lewat line telepon di 0293-366-899. Yang udah persiapan mau malam mingguan, Mita berharap sekali semoga lancar. Dan yang di rumah aja, gak kemana-mana, pokoknya tetap happy ya bareng Radio Magelang FM. Jangan lupa Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Baiklah, kalau begitu langsung aja kita akan sambut lagu dari Sekar Langit ya, dengan Balada Dangdut.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paling happy, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
1: Ya udah kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi, kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan

0: Mutiara, karya Pitagoras, tokoh penemu dunia. Jangan tidur malam sebelum mengajukan tiga pertanyaan yang bersangkutan dengan tingkah lakumu sepanjang hari. Dalam apa aku berdosa? Apa yang telah aku laksanakan? Dan apa yang belum kusempurnakan?
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk selalu berusaha memperbaiki hidup kita dari hari ke hari, serta meningkatkan kualitas hidup kita agar hari esok selalu lebih baik dari hari ini. Sudahkah kita mengusahakannya?

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
2: Goyang Dangdut Magelang. Goyang Dangdut Magelang.
7: Sahabat pendengar, hidup akan terasa ringan loh saat kita tuh berhenti deh membandingkan diri kita dengan orang lain. Gimana? Setuju? Setuju gak? Setuju dong. Oke, Godama Goyang Dangdut Magelang. Asoy Gewoy. Masih bersama Mita sampai jam 7 malam nanti. Dan terima kasih yang udah nyatu di 0882-135-135. Apa kabarnya Bunda Riono yang ada di Dudan? Sehat selalu ya. Lagunya boleh apa ini? Syahdu ya. Dari Roma Irama. Salam-salamnya buat Bu Indarto sekalian, Bu Nani, Bu Sadowo, juga buat Bu Endang Wahyu, buat Bunda Eti, buat Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Susi, dan semuanya aja. Selamat sore. Belum sore deh, siang jelang sore ya. Buat Mita, metugas, sehat selalu, tetap semangat, hati selalu bahagia, rezeki lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Godama Goyang Dangdut Magelang. Mbak Asna hadir, oke siap, pria idaman. Oh yes deh. Idamannya Mbak Asna yang seperti apa ya? Boleh dong di-spill. Ditunggu ya. Oke, salam-salamnya untuk Mbak Murni, buat Mbak Titi, Oma Kenso, Mama Vega, juga untuk Mapin, buat Mbak Indra, juga buat Mbak Eni, Mbak Nadine, Dan teman-teman yang ada di grup My Family semuanya tanpa terkecuali deh. Sehat selalu buat Mita, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa yang sama pastinya. Karena kita kalau mendoakan yang baik pastinya lah ya akan kembali ke kita juga, ya kan? Yuk langsung aja sahdu. Selamat sore juga buat Mbak Murni. Terima kasih udah mampir ke Radio Magelang FM ya. Karena kita kalau mendoakan yang baik pastinya lah ya akan kembali ke kita juga, ya kan? Yuk langsung aja sahdu. Selamat

0: sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan Edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

0: Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Radio Madrasah FM di udara untuk semua.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang. Go Gama, goyang dangdut Magelang. Go Gama, goyang.

Godama, goyang dangdut Magelang asoy geboy. Tetap bersama Mita sampai jam 7 malam nanti ya. Oh iya, sahabat pendengar, Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo memastikan Sekolah Rakyat atau SR Provinsi Bali siap mendukung kegiatan belajar mengajar. Ia menyebut secara nasional sebanyak 82 sekolah rakyat telah beroperasi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dikutip dari laman RRI, Menteri Dodi menilai fasilitas utama SR Provinsi Bali telah siap mendukung kegiatan belajar mengajar. Namun, sejumlah fasilitas pendukung masih perlu segera disempurnakan, terutama drainase dan tempat sampah. Selain meminta penyedia jasa menyelesaikan penyempurnaan fasilitas, Menteri PU juga mengingatkan pentingnya budaya hidup bersih di lingkungan sekolah. Ia meminta pihak sekolah membiasakan siswa menggunakan seluruh fasilitas secara benar sejak awal. Oke, terima kasih. Yang masih nyatu juga di Godama ada Kak Kasroh ya. Apa kabar Mbak Pur? Mbak Pur yang ada di mana Mbak Pur? Salam sehat selalu. Thank you juga Kak Arjuna Bintang yang sudah mengirimkan gift-nya. Berkabarokah, sehat selalu. Semoga makin lancar rezekinya. Salah tiga menyapa. Oke, terima kasih. Magelang FM selalu menerima sapaan dari manapun dengan senang hati. Sehat selalu ya Kak Arjuna ya. Terima kasih. Mita jadi banyak temennya nih. Thank you banget yang ada di Salatiga. Ah, tidak salah semua kan, Salatiga aja ya Kak ya. Halo juga buat Tambio, ada Kak Zono. Halo Kak Zono, ada Kak Madu 3, Kak Zono, Bang Jung. Yo, ada Kopral 06, Lombok Ijo, Yamaha Mataram, Ali Bayangan. Oke, Kak Budi, Kaya. Kaya hati, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini perlu banget dicontoh ya. Kak Dava, halo juga, terima kasih banget semuanya ya. Jangan lupa, boleh di kasih like dan di tap-tap layar deh. Ada Kak Yaya, All Soft, BJM, oke. Semoga sehat selalu dan rezeki lancar ya, usahanya juga lancar. Pak Dayaya, Bahtera Cinta, habis ini Mita hadirkan ya. Habis itu tadi nanti lagunya Mbak Murni ya, Dinding Pemisahnya Mary Andani, boleh banget. Halo juga, apa kabarnya? Kak Ari Ahmad yang ada di Gorontalo, request lagu dong, Madu, Rere Amora. Hah? Lagu Madu ya? Rere Amora, salam kenal semua para pecinta pendengar Radio Magelang FM dari Gorontalo, hadir selalu. Terima kasih, sehat selalu. Bahtera Cinta dulu, Roma Irama bersama Nur Halimah. Tadi yang di request sama Om Yahya alias Pak D. Yahya yang ada di Temanggung. Terima kasih. Ya, salam jumpa di Godama Goyang Dangdut Magelang. Asoy Geboy.

0: Mutiara Iman.
1: Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad.

0: dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: Go Gama, goyang dangdut Magelang. Go Gama.

lagi persiapan jalan-jalan. Oke deh, selamat malam panjang ya. Semoga malam minggu sahabat tentu aja akan membahagiakan. Oke, tapi kalau nggak ada acara kemana-mana, boleh lah ya gabung bareng Mita di sini di Godama Goyang Dangdut Magelang Asoy Geboy. Sampai nanti jam 7 malam dengan lagu-lagu dangdut klasik. Lama boleh, baru juga boleh, langsung aja cus di 0882-135-135. Atau bisa juga ya lewat telepon di 0293-366-899. Oma, apa kabar Oma Hesti? Thank you banget. Mana, katanya mau gabung nih di TikTok ya, ditunggu deh pokoknya. Buriono semoga happy, lagunya udah Mita hadirkan. Mbak Murni juga, thank you. Eyangnya di Poyono, hai. Selamat sore Godama Asoy Geboy. Yo, sore juga Asoy Geboy. Lagu Kayalan Masa Lalu dari Ida Laila dong. Salamnya untuk semuanya aja. Dan terima kasih, terima kasih kembali buat Eyangnya di Poyono. Halo juga buat Pak Nano, apa kabarnya Pak Budi yang ada di Gunung Pring. Salam sehat selalu deh untuk semuanya. Bu Tuti, selamat bermalam panjang juga. Susi, salamnya buat teman-teman Alpen ya, tanpa terkecuali selamat bermalam panjang, semoga sehat selalu deh. Yuk, sore juga buat teman-teman yang ada di TikTok Live, ada Kak Mulyadi, selamat sore. Ada Kak Kismanto juga, Kak Ari dirilis tanggal 21 November 2017. Ya, tadi lagu Madu ya. Aduh, keren banget ternyata. Wah, ini bisa jadi koleksi lagi dong ya. Oke, Pak Dehaya juga terima kasih. Selamat sholat asyar ya. Buat teman-teman yang belum asyaran, boleh asaran dulu deh. Baiklah, cintaku terbagi dua. Kita sama-sama mau dengerin lagu dari Yeni Eria. Lagu ini juga cukup ngehits ya di eranya, di tahun 80-an. Penyanyinya juga imut banget. Saat itu rambutnya tuh cepak gitu ya. Rambutnya cepak, pakai celana jeans. Cintaku terbagi dua. Oke, selamat menikmati. Terima kasih juga buat Mbak Eni tadi ya yang udah nyatu juga. Hai, hai, hai.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Miki, tak pari ngapik, lucu-lucu toh, no.
2: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
4: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
7: Go Gama, goyang dangdut Magelang.

semangat selalu ya sahabat pendengar. Ya, yang lagi rebahan, kaum rebahan, mumpung libur di hari Sabtu ya, cocok banget buat rebahan. Kita rebahannya kapan ya? Ntar aja kalau udah selesai siaran ya. Oh ya, sahabat pendengar, jangan takut dengan lambatnya langkah, tapi takutlah kalau kita tuh tidak bergerak sama sekali dan kita udah deh mandek aja ya, diem aja ya, tidak melakukan apa-apa. Nah itu, hati-hati ya. Jadi walaupun langkah kamu lambat, pokoknya teruslah melangkah. Siap banget di Godama Goyang Dangdut Magelang, Asoy Geboy. Apa kabar yang udah nyatu lagi? Ditunggu sabar lagunya ya. Ada Kak Susi yang ada di Ganten, apa kabar? Sehat ya, masak apa hari ini? Selamat berakhir pekan, salam-salam buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Endang, Bu Riono, Mbak Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, juga untuk Lembayung, Mas Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, teman-teman juga Alpen Budaya, Cinta Satu Malam. Aduh, ada gak ya? Semoga ada sih. Cinta Satu Malam gitu kan. Oh, indahnya. Coba nanti dicariin dulu ya. Thank you banget juga. Ini tadi lagu yang akan dibawakan oleh Lesti di Akademi ya. Kutitipkan rindu alias angin. Jadi rindunya itu dititipin sama angin. Aduh, bisa sampai gak ya? Kayaknya angin tuh gak bersuara. Ada suaranya juga ya. Semoga bisa sampai. Paling gak merasakan aja ya. Oke, terima kasih Kak Anggrek, ditunggu lagunya. Sugeng Santen, asik semuanya. Ada fans Anjani, para Mesti, assalamualaikum. Waalaikumsalam juga. Apa kabar Sanum yang ada di Sidoarjo? Duh, ponakan tante ini sehat selalu ya. Antara senyum dan perang, Yusnia featuring Latif Khan. Oke, siap. Ini lagu dangdut klasik, siap banget buat temen nih. Buat di request juga ya, Kak Yatmi, thank you. Bolehlah, sekarang Lesti di Akademi dulu ya, dengan Kutitipkan Rindu alias Angin. Oh, lagunya lembut banget, kalem banget, tapi suaranya luar biasa loh ini. Iya, jadi penyanyi dangdut itu tidak gampang karena harus memiliki cengkok dangdut yang gimana gitu loh. Nih, teknik pernafasannya juga luar biasa. Nanti Bunda Rita juga akan hadir dengan iming-iming yang udah di-request sama teman-teman di Godama Goyang Dangdut Magelang, Radio Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngerapede.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang Medok Koyor Empuk. Bestsellernya bubur.

0: sahabat pendengar, senang banget Mita bisa kembali menjumpai Anda di perkiraan cuaca sore hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 di Kota Magelang dan Jawa Tengah sekitarnya ya. Baik, dari BMKG pastinya. Magelang berawan, suhu di kisaran 19 hingga 24 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 99%. Kemudian Temanggung, oke. Temanggung boleh dong dilihat dulu ya. Berawan juga. Di lebih dingin, suhu di kisaran 17 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72 hingga 95%. Kemudian kita akan ke Wonosobo, berawan juga, suhu di kisaran 18 hingga 22 derajat Celcius. Purworejo berawan, suhu 21 hingga 26 derajat Celcius. Kebumen berawan juga, suhu di kisaran 22 hingga 26 derajat Celcius. Sementara Karanganyar cerah, Sragen berawan juga ya. Blora cerah, Rembang cerah, Pati berawan, Kudus berawan, Jepara berawan, Demak cerah, Semarang berawan, Kendal berawan juga. Oke, tapi mudah-mudahan hati kita tetap cerah, gak ada yang berawan ya. Asam di gunung, garam di laut, Ona Sutra spesial tadi untuk Mbak Ardan yang ada di luar. Terima kasih. Mama Niza mau lagu apa? Boleh loh, silakan. Ditunggu kebersamaannya. Kak Heri, hai di Makassar. Thank you.
1: Tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Bu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Gama, goyang dangdut Magelang. Gama, goyang dangdut Magelang. Goyang dangdut Magelang.
8: Sahabat, bener gak sih? Setuju gak sih? Kalau gak ada yang sia-sia, kebaikan yang kita tanam sekecil apapun. Setuju dong, iya, bisa komen-komen deh. Dan yang pernah merasakan apa sih yang kita rasakan dari kebaikan kecil yang kita lakukan gitu ya. Oke, silakan kita tunggu di 0882-135-135 untuk WhatsApp radionya. Sementara juga untuk yang pengen telepon juga bisa di 366-899. Bisa juga lewat TikTok live-nya Mita ya. Sore hari ini yang udah gabung, thank you banget. Yang belum keputar lagunya harap sabar. Oke, Susi ditunggu ya. Mbak Murni udah sampai rumah, alhamdulillah. Terima kasih, lagunya udah lo tadi ya. Halo juga buat Mama Vega nih, gala-gala boleh. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya buat Mama Vega. Sejahtera selalu buat keluarga tercinta. Salamnya buat Oma Hesti, Mbak Murni, Mbak Sekar, juga buat Bu Ratik, Bunda Eni, Bu Sadowoh, Mama Olga, Mbak Susi, juga Mbak Dungki, Pak Bronto, Pak Royanto, Pak Iwan, Pak Herman. Selamat sore Bu Tuti juga nih. Apa kabar? Sehat selalu ya. Rezeki lancar, amin. Waalaikumsalam. Salam-salamnya buat Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Mbak Murni, Pak Herman, Pak Iwan, Lembayung, Pak Pri, dan semua pecinta Magelang FM. Lagu adalah Salah Sendiri. Wih, lagunya siapa ini? Salah Sendiri. Nyalahin sendiri gitu ya. Salah Sendiri gitu ya. Oke lah, ditunggu lagunya ya. Kita akan ke lagu yang sudah ditungguin tadi ya, dari Yusnia dan Latif Khan, dengan Senyum dan Perang Senyum dan Perang. Oke, nanti juga ada kandas dari Evi Tamala. Yang pengen telepon juga boleh, Pak Tarmono, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Tidak kurang suatu apapun. Iya. Satu persatu bakal Mita hadirkan. Pokoknya tetap aja stay di 103,5 Magelang FM. Kak Adi.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kabar Indonesia bersama saya, Mita. Sahabat pengamat pendidikan Asep Saparat mengatakan maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi ujian penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan komitmen serta konsistensi seluruh pihak menjalankan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara menyeluruh. Dikutip dari laman RRI hari ini, hal tersebut merupakan ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terlebih di tengah maraknya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Asep mengatakan, relasi kuasa serta budaya patriarki masih menjadi penyebab utama munculnya berbagai kasus kekerasan seksual pendidikan. Baginya, pelaku masih memiliki ruang bertindak karena literasi masyarakat mengenai bentuk kekerasan seksual belum merata hingga sekarang. Asep mengingatkan korban kerap enggan melapor akibat ancaman, trauma, serta sulitnya menghadirkan bukti dalam proses hukum berlangsung. Perguruan tinggi, lanjutnya, wajib memperkuat pencegahan melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas TPKS profesional, respons cepat, serta pendekatan berpusat kepada korban. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah.

situasi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang. Go Gama, Goyang Dangdut Magelang.

Magelang Asoy Giveaway. Masih dari 103,5 Magelang FM bareng Mita sampai jam 5 nanti. Ya, sahabat pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak pakar yang meramal Indonesia akan menjadi negara terkaya nomor 4 di dunia pada tahun 2045. Indonesia bersama dengan Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Nah, dikutip dari laman RRI hari ini, banyak pakar di dunia sudah meramalkan bahwa dalam tahun tersebut, 2045 hingga 2050, Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar dan terkaya di dunia. Nah, tahun 2050, China nomor 1, Amerika nomor 2, India nomor 3, Indonesia nomor 4. Dan tahun 2075, India naik. Ya, oke lah, keempat di dunia gitu ya. Dan tentu saja Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia ini disebut-sebut juga akan mengalahkan Jepang dan Prancis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia. Ya, anak-anak yang saat ini berusia 10 tahun tentu saja akan menjadi pemimpin Indonesia pada 25 tahun mendatang. Oleh karena itu, anak-anak Indonesia harus pintar, juga tentu saja sehat, gizinya tercukupi dan terpenuhi, dan memiliki jasmani yang sehat agar siap memimpin Indonesia. Baik, lagu Ikke Nurjana, benar ya, Ikke Nurjana, langsung aja deh Mita hadirkan ya, dengan apa tadi, Cobaan Asmara ya. Selamat menikmati Cobaan Asmara. Mana sih, kok belum nyanyi-nyanyi Mbak Ikke Nurjana? Thank you banget juga. Ini ada Kak Darsin. Thank you banget untuk kebersamaannya sore ini Kak Iswah Yuskai. Request dangdut lama, konvensional atau baru? Lama dan baru, asal klasik ya.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Go Gama, goyang dangdut Magelang. Go Gama, goyang dangdut Magelang.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Ih, gak terasa ya waktunya mau berlalu begitu aja. Kak Iswahyu Sky, terima kasih buat kebersamaannya. Besok sua lagi ya, besok Senin insya Allah. Terima kasih Kak Iwan, Iwan Bakdim juga. Oke, selamat sore semuanya, selamat bermalam panjang. Semoga hari ini membahagiakan juga, lebih semangat lagi. Apalagi udah ditemani dengan lagu-lagu yang oke banget ya. Pak Herman, Pak Royanto, terima kasih banget kebersamaannya. Aduh, mau batuk aja. Pak Herman, mohon maaf ini lagunya gak cukup, ini besok lagi ya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Priyanto, juga untuk Pak Tarmono, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Endang Wahyu, Bu Riono. Semuanya selamat malam, kok malam, sore Pak Herman yang ada di Tidar Utara. Semoga sehat dan semuanya bahagia ya. Buat Mbak Erna, Mbak Murni, semua pendengar Radio Magelang FM ya. Pak Royanto yang ada di Demak juga terima kasih kebersamaannya. Sehat-sehat selalu, jangan lupa bahagia ya. Dua lagu terakhir, yuk, ada Aku Rindu Padamu, Evita Mala. Semoga bisa menambah keceriaan aja deh di tengah ruang dengar sahabat pendengar. Oke, nanti jangan lupa jam 7 malam bisa ketemu dengan rekan Ayu L di Kelenengan Nyamleng ya. Yuk semuanya, wassalamualaikum, bye-bye.

0: Unyang anakku, kenapa kau nak? Kenapa kau nak? Nak, Unyang.
1: Semua ini cobaan dari Tuhan. Kita harus tabah menghadapi cobaan ini.
0: Loh, pertinya terbuka. Aduh, Unyang berani hidup lagi, Pak ya?

Halo Insan Edukasi, apa kabar? Sudah siap mendengarkan kembali cerita Paman Dongeng? Baiklah, kali ini melalui acara Dongeng Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, Paman Dongeng akan menceritakan kisah tentang seorang putri cantik yang baik hati. Judulnya, Si Unyang Bulan.

0: Alkisah, tersebutlah seorang gadis yang sangat cantik jelita, Unyang Bulan namanya. Matanya bercahaya bagai bintang timur, kulitnya putih bersih bak kapas, rambutnya panjang hitam dan berkilau jika terkena pantulan cahaya. Kecantikan gadis ini tidak bisa diurai dengan kata-kata. Semua hampir sempurna seperti seorang dewi dari kayangan. Tidak hanya kecantikan wajahnya saja yang menarik hati, namun budi pekerti dan tingkah lakunya juga amat baik. Ia gemar menolong dan sangat hormat kepada sesamanya. Bahkan dia juga menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan. Jadi, sempurnalah kecantikannya. Cantik wajahnya, baik juga hatinya. Dalam bergaul dengan para tetangganya, Unyang Bulan pandai menyesuaikan diri. Jika dia bertemu dengan teman-teman sebayanya, dia bisa menyesuaikan diri. Demikian juga ketika dia bergabung dengan orang tua, dia juga bisa menyesuaikan diri pula. Segala hal yang menjadi bahan pembicaraan di semua kelompok dapat dia ikuti dengan baik. Dengan kelakuan yang baik tersebut, Unyang Bulan sangat disenangi oleh teman-teman sebayanya dan juga oleh para warga di kampungnya. Pagi itu Unyang Bulan sedang menjemur pakaian di samping rumahnya. Kebetulan lewatlah teman Unyang Bulan yang bernama Bunga Citra. Rumah Unyang Bulan dan Bunga Citra hanya bersebelahan, sehingga mereka berdua hampir setiap hari bertemu dan keduanya menjadi teman yang akrab.
1: Hai Unyang, bagaimana kabarmu hari ini?
2: Wah, nampaknya baru bahagia ya. Wajahmu nampak berseri-seri.
1: Ah, kamu bisa saja Bunga. Jangan terlalu memujiku. Kabarku baik-baik saja kok.
2: Dan kamu? Tumben pagi-pagi sudah rapi.
1: Mau kemana?
2: Tanya Unyang Bulan.
1: Aku mau ke pasar. Kebetulan, nanti sore ada pertemuan warga.
2: Nah, aku mau belanja untuk persiapan menjamu mereka. Jawab Bunga.
1: Wah, makan-makan nanti malam.
2: Kata Unyang Bulan.
1: Boleh nanti malam aku datang ke rumahmu?
2: Boleh saja. Kan sekalian bisa membantu mempersiapkan jamuannya. Kata Bunga dengan senang.
1: Ya sudah Unyang, aku ke pasar dulu ya. Nanti keburu siang.
2: Bunga Citra segera berangkat ke pasar, sementara Unyang Bulan melanjutkan pekerjaannya. Itulah Unyang Bulan. Karena kecantikannya selalu dipuji orang, bahkan teman akrab yang setiap hari bertemu juga tak bosan-bosan memuji kecantikannya.
1: Unyang,
2: panggil ibunya dari dalam rumah.
1: Iya, Bu.
2: Jawab Unyang Bulan. Ibu keluar dari rumah membawa sekeranjang buah.
1: Unyang, tolong antarkan buah-buah ini ke rumah Bunga. Nanti malam ada pertemuan warga. Biar buah-buah ini nanti untuk menambah jamuan para warga. Baik, Bu.
2: Jawab Unyang Bulan dan segera pergi bergegas ke rumah Bunga Citra. Unyang Bulan, meskipun wajahnya cantik dan kulitnya putih mulus, namun dia tidak sombong dengan kecantikan dan kehalusan kulitnya. Dia tetap mau bekerja keras membantu orang tuanya, tanpa takut wajahnya menjadi kotor atau kulitnya yang putih akan rusak. Selain pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, mencuci pakaian dan lain sebagainya,
1: Unyang Bulan setiap hari membantu ibunya merajut pakaian untuk dibuat baju, kain, dan juga topi-topi. Hampir semua barang yang dibuat Unyang Bulan hasilnya bagus. Semua orang senang dengan hasil rajutan Unyang Bulan karena sangat rapi. Sehingga ia mendapat banyak pesanan baju-baju dari orang-orang di kampungnya. "Wah, bagusnya topi ini," kata Ibu Riwu tetangganya, yang saat itu datang mengambil pesanan topi untuk anaknya. "Apakah topi ini hasil rajutan ibu?"
3: "Ah, bukan. Ini hasil karya Unyang Bulan anak saya," jawab Ibu Unyang Bulan.
1: "Anakku pasti akan senang dengan topi ini," kata Ibu Riwut. "Dan tolong ya, Bu, saya dirajutkan sebuah kain. Tapi yang mengerjakan biar Unyang Bulan. Pasti hasilnya juga akan bagus."
3: "Iya, boleh. Sekarang Bu Riwut silahkan pilih dulu model sulamannya.
1: Ini ada contoh-contohnya," kata Ibu Unyang sambil menyerahkan beberapa potong kain sebagai contoh kain sulaman.
4: "Wah, wah, wah, wah. Semua bagus-bagus. Jadi bingung aku memilihnya. Sebaiknya yang mana ya? Atau begini saja, Bu. Biarlah si Unyang Bulan yang memilihkannya untuk saya. Bagaimana?"
1: kata Bu Riwut sambil kebingungan membolak-balik kain-kain contoh tersebut.
3: "Baiklah, Bu. Biar saya yang panggil Unyang Bulan," kata Ibu Unyang.
1: "Unyang? Unyang anakku? Kesini sebentar, Nak."
0: Unyang Bulan keluar dari kamar dalam, segera menemui ibunya.
1: "Ada apa, Bu?"
3: "Bu Riwut, selamat siang, Ibu."
1: Unyang Bulan menyapa Ibu Riwut.
5: "Selamat siang, Unyang. Aduh, cantiknya kamu, Nyang. Siang-siang begini wajahmu kok tetap segar, tidak tampak kelelahan,"
1: ujar Bu Riwut memuji Unyang Bulan. Unyang hanya bisa tersenyum.
5: "Begini, Unyang, topi ini buatanmu, Bagus sekali loh. Nah, sekarang ini saya mau pesan kain. Tapi saya bingung memilih modelnya. Tolong ya, Unyang pilihkan untukku kain yang bagus. Dan sekalian, nanti juga dibuatkan untukku ya, Nyang. Mau kan?"
1: kata Bu Riwut lagi.
3: "Baik, Bu. Sebaiknya Ibu memilih ini saja. Kain dengan model ini cocok sekali untuk Ibu,"
1: kata Unyang sambil menyerahkan salah satu contoh kain kepada Ibu Riwut.
3: "Tapi warnanya kita ganti dengan yang agak lembut. Pasti akan lebih bagus lagi, Bu."
1: Ibu Riwut setuju dengan kain yang diusulkan Unyang Bulan. Kemudian Ibu Riwut pamit pulang. Unyang Bulan dan ibunya melanjutkan pekerjaannya.
0: Pada suatu hari, Unyang Bulan sedang merajut sebuah topi. Topi yang sangat istimewa, pesanan dari anak kepala desa di kampungnya. Sebenarnya, topinya sudah hampir selesai pengerjaannya. Namun malang, ketika dia akan menyelesaikan pekerjaannya itu, jari tangannya tertusuk jarum, dan dari jarinya mengeluarkan banyak sekali darah segar.
3: "Aduh, sakit sekali. Aduh, aku kurang hati-hati."

0: Unyang Bulan mengaduh kesakitan. Namun ia tak mau berteriak memanggil ibunya. Dia berusaha tabah dan mengobati sendiri lukanya. Dia bergegas masuk ke bilik, diambilnya kapas, serta dibersihkannya lukanya. Namun darahnya tetap tak mau berhenti. Kini justru semakin banyak darah yang keluar, padahal luka bekas jarum itu hanyalah kecil belaka. Ibu Unyang Bulan heran, kenapa Unyang tidak keluar dari bilik untuk makan siang, padahal hari sudah menjelang sore. Maka dia hampiri bilik Unyang Bulan. "Unyang, ayo makan dulu, nak," kata ibunya di depan pintu bilik. Namun tidak ada sautan. Ibunya heran. "Aneh, kok tidak seperti biasanya? Setiap kali dipanggil, pasti Unyang langsung menjawab," kata ibu sambil masuk ke dalam bilik. Ibu Unyang kaget bukan kepalang melihat Unyang terkulai lemas di pembaringan. Sementara di sekitarnya banyak sekali tercecer darah. Sebagian sudah kering dan beberapa lagi masih segar.
1: "Unyang anakku, Unyang anakku, kenapa kau nak? Kenapa kau nak? Nak, Unyang."
0: Ibu Unyang menghampiri anaknya sambil tergopoh-gopoh dan matanya berkaca-kaca. Unyang Bulan mau mengatakan sesuatu, tetapi terasa susah sekali untuk bicara.
1: Ibu, aku tertusuk jarum, Bu. Ini jariku. Tetapi darah banyak sekali, Bu,"
0: kata Unyang Bulan terbata-bata.
1: "Sebaiknya segera aku obati."
0: Ibu Unyang Bulan keluar dari bilik, segera mengambil air untuk membersihkan luka Unyang Bulan. Setelah luka dibersihkan, Ibu Unyang Bulan berkata,
1: "Unyang, yang tabah ya nak. Ibu akan segera mencari bapakmu dan memanggil beberapa tetangga supaya menolongmu."
0: Sudah 3 hari Unyang Bulan sakit. Namun darah segar dari luka di jari Unyang Bulan tidak juga mau berhenti mengucur. Banyak orang sudah berusaha menolongnya, namun darah tetap tidak mau berhenti mengucur. Pada suatu malam, kedua orang tua Unyang Bulan duduk di pembaringan anaknya.
1: "Pak, sebaiknya Unyang Bulan kita bawa ke tabib ampuh di kampung seberang,"
0: kata ibu sedih sambil melihat Unyang Bulan terkulai lemas di pembaringan.
2: "Baiklah, Bu. Tapi besok pagi, saat ini kan sudah malam. Dan kita akan minta para tetangga supaya mengantarkan Unyang Bulan ke sana,"
0: jawab bapak.
1: "Tapi Pak, keadaan Unyang Bulan semakin buruk. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa,"
0: jawab ibu semakin sedih.
2: "Ya, yang sabar, Bu. Semua ini cobaan dari Tuhan. Kita harus tabah menghadapi cobaan ini."
0: Begitu kata bapak, mencoba menenangkan hati ibu Unyang Bulan. Sementara itu Unyang Bulan hanya bisa pasrah dengan apa yang dialaminya. Dia tidak bisa berbuat banyak. Untuk membuka matanya saja terasa sangat sulit. Unyang Bulan kemudian tertidur dalam kesakitannya. Dalam tidurnya, Unyang Bulan bermimpi
2: ada seorang tua berpakaian putih menemui Unyang Bulan.
1: Ah, kakek siapa? Ada apa, kek? Kenapa engkau menemuiku? Akan kakek ajak kemana aku ini?
2: Tanya Unyang Bulan. Kakek tua itu hanya melihat Unyang Bulan, namun kemudian berkata dengan lembut,

0: Bulan tersentak kaget dan akan mencoba bertanya lagi kepada kakek tua. Namun kakek itu telah lenyap. Pagi harinya ibu melihat Unyang Bulan semakin pucat, terbaring di tempat tidurnya. Dia mendekati Unyang Bulan.
1: Nak, bagaimana keadaanmu?
0: Unyang Bulan mencoba membuka matanya dengan lemah dan menatap ibunya dengan penuh cinta.
1: Bu, ada yang ingin aku katakan kepada ibu.
0: Ibu segera memegang tangan Unyang Bulan.
1: Ada apa anakku?
0: Tanya ibu. Unyang Bulan ragu-ragu mengungkapkan apa yang dimimpikan malam itu. Tapi dia memberanikan diri bercerita kepada ibunya.
1: Bu, waktuku sudah tiba. Aku merasa ajalku akan segera tiba.
0: Ibunya terkejut.
1: Unyang, jangan bicara sembarangan kamu. Hari ini bapamu sudah berangkat mencari tabib di kampung seberang. Dia berangkat pagi-pagi sekali tadi. Sebentar lagi pasti akan pulang.
0: Sekonyong-konyong, bapaknya datang dengan tergesa-gesa.
1: Aduh, celaka bu. Dukun desa seberang tidak ada di rumah. Dia sedang pergi mengobati orang di kota. Katanya, baru seminggu lagi akan kembali.
0: Kata bapak dengan nada kecewa dan sedih.
1: Aduh, terus bagaimana pak nasib Unyang anak kita?
0: Saut ibu Unyang Bulan, semakin cemas melihat Unyang Bulan yang juga semakin pucat.
1: Sudahlah bu,
0: saut Unyang Bulan.
1: Terima kasih atas perhatian bapak dan ibu. Unyang Bulan sudah pasrah. Tapi bu.
0: Bapak dan ibu saling berpandangan, mendekati Unyang Bulan duduk di sisi pembaringannya.
1: Bagaimana anakku?
0: Ibu bertanya dengan sedih.

0: Budi.
1: Unyang Bulan berusaha bicara, walau nafasnya semakin tersengal. Anak-anak, pada zaman itu buah padi belum ada. Ketika itu sebagai makanan pokok, orang-orang hanya makan umbi-umbian saja. Unyang Bulan mengarang sendiri nama buah yang akan dihasilkan dari tubuhnya. Mendengar perkataan Unyang Bulan, bapak dan ibu terheran-heran. Belum sempat mereka bertanya, Unyang Bulan kembali menyampaikan pesannya.
0: Pak, Bu, nanti padi dari tubuhku harus diolah dulu supaya menjadi makanan yang lezat, dan cara makannya dicampur dengan daging, ikan, dan daun-daunan. Jadi padi harus dimakan dengan sayur dan lauk pauk, Bu.
1: Demikianlah kemudian Unyang Bulan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bapak ibunya belum sempat berbicara apapun.

0: Nyang Kulin meninggal.
1: Oh, kasihan ya.
0: Aduh, orang cantik kayak gitu kok yang meninggal.
1: Aduh, apalagi belum berkeluarga.
0: Ah, kasihan sekali.
1: Ah, bapak ibunya sedih benar.
0: Aduhnya, aduh.
2: Kematian Unyang Bulan sangat mengejutkan seluruh warga kampung. Mereka berbondong-bondong pergi ke rumah Unyang Bulan. Segala keperluan untuk menghormati jasad Unyang Bulan dipersiapkan oleh seluruh warga. Hal itu dilakukan karena warga semua melihat kebaikan Unyang Bulan ketika masih hidup. Jenazahnya dimasukkan dalam peti yang bagus.

0: penghormatan terakhir kepada jenazah Unyang Bulan dilaksanakan, warga yang datang semakin banyak. Upacara pun dimulai. Saat pertengahan upacara, tiba-tiba peti mati terbuka. Semua orang terkejut, mengira Unyang Bulan hidup kembali. Tetapi mereka terheran-heran ketika yang keluar dari peti mati bukan Unyang Bulan, namun buah padi yang melimpah. Orang-orang semakin heran.
1: Loh, petinya terbuka. Aduh, Unyang Bulan hidup lagi, Pak ya? Oh, bukan. Itu, loh, wah. Terbuka petinya itu. Ya, ada apa ini? Ini ada apa? Loh, itu terbuka. Petinya itu terbuka sendiri. Oh, emang Unyang Bulan hidup lagi, Pak? Oh, bukan. Petinya itu, loh.
2: Jangan terkejut, bapak-bapak dan para hadirin semua, kata tetua desa. Saya sudah mendengar cerita dari bapak dan ibu Unyang Bulan bahwa saat meninggal, jasad Unyang Bulan akan berubah menjadi bulir-bulir buah. Unyang berpesan agar bulir-bulir buah ini dinamai dengan buah padi. Buah padi inilah yang selanjutnya akan menjadi makanan kita sehari-hari.

0: Buah padi yang keluar dari peti mati semakin banyak. Kemudian mereka membagi-bagi buah padi itu kepada semua warga kampung. Semua bersyukur dan berterima kasih kepada Unyang Bulan yang telah memberikan makanan kepada mereka. Kebaikan Unyang Bulan masih dirasakan warga walau dia sudah meninggal.
1: Waduh, Unyang itu baik hati.
2: Iya, waktu itu baik. Sekarang ketika meninggal pun ya baik.
1: Iya, kita berhutang jasa loh pada Unyang Bulan.
2: Coba ndak ada Unyang Bulan kan kita tidak bisa makan padi toh.
0: Demikianlah. Akhirnya warga mengolah sebagian padi dan dimakan dengan daging dan sayur sebagaimana dipesankan Unyang Bulan. Sebagian lagi ditanam dan pada akhirnya padi menjadi bahan makanan yang banyak dikenal orang di muka bumi ini. Nah, bagaimana insan edukasi? Menarik bukan? Sampai di sini dulu Paman Dongeng menemani kalian dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kita akan bertemu kembali besok dalam acara dan waktu yang sama. Ingat insan edukasi, kita juga harus baik hati kepada siapapun juga, seperti si Unyang Bulan dalam cerita tadi. Sampai jumpa!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Nuwun kula nuwun. Sugeng papanggihan kalian kula ayu el ingkang badhe lumarap atur. Nyawiji kalian panjenengan sedaya wonten kiyaran kelenengan nyamleng wonten 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Kados pun dipawartos panjenengan ing dalu menika keporo dinten Setu dinten ingkang kaping 18 Suryo Juli warsa 2026. Keparo menika dinten malam Minggu nggih, malam Minggu nggih. Sugeng menikmati malam Minggu katur panjenengan sedaya ingkang tansah caket ing mana. Rerenjen ing gendhing-gendhing Jawi ingkang kapirsa katur panjenengan sedaya samangke kula aturaken wonten kiren kelenengan nyamleng kados padatan kula tansah antuk kawigatosan panjenengan sami melalui WA. Ugi nomor telepon kami wonten nomor 0882 135 135, utawi melalui nomor telepon 0293 366 899. Katur panjenengan ingkang lenggah wonten sanjawi nipun kita Magelang, panjenengan saged nyawiji melalui magelangfm.magelangkota.go.id utawi melalui jogjastreamers.com. salajengipun saged pun pilih LPPL Magelang FM nggih. Mekaten amun kata lumen tambah pitu samangke kula ugi panjenengan badhe menika tasih wonten program kelenengan nyamleng samangke wonten program dudah kawruh Jawa ing dalu menika badhe ngaturaken utawi episode unggah ungguh mertuwi utawi bertamu mekaten nggih kalian narasumber wonten Bapak Pelda Sardi kalian Ibu Sariem SPD MPD. Monggo saged nyawiji melalui 103,5 Gangsal Magelang FM. Mbok pilih panjenengan badhe nyun pirsa ngaturi tanggapan ugi apresiasi tansah kula antu-antu nggih. Kados padatan ketawang Ibu Pertiwi Pelok 6 Kang Karun Cekinarto Sabdo menika minangka gending pangiring anggen kula matur kalian panjenengan sami. Samangke menika kalajengaken gending slepek srepek durma palaran gambo palaran durma pelok barang ugi wonten gending Prabu Mataram kaden. Saking studio Radio Magelang FM kula ayu ngaturaken sugeng menapa kemawon sugeng midhangetaken kanthi atur salam budaya lestari budayaku.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Panjenengan tasih saged nglajengaken

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Bu.
5: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
5: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
7: Panjenengan tak sesaket melacengaken

Matur nuwun katur para sutresna kagem putri ingkang tansah caket manah ingkang tansah nyawiji kalian kula ayu el wonten kiring kelenengan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Ampun kesupen je samangke jam pitu dalu. Semoga ingkang badhe sinau kawruh basa Jawa. Semoga mangke tabuh pitu tawi jam 7 panjenengan saged midhangetaken melalui 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Kawruh basa Jawa. Semoga mangke tabuh pitu tawi jam 7 panjenengan saged midhangetaken

ngeten nggih para Sutresna kakung Mewah Putri. Nggih. Duda kawruh Jawa menika dalu menika mangke badhe kula ki panjenengan badhe napa nggih? Badhe sinau babakan mertamu. Mertamu menika jawanipun napa nggih Bu nggih? Merdaya. Oh nggih, merdaya ngoten nggih. Mertamu merdaya ngoten bertamu ngoten nggih. Menawi kula ki panjenengan tereng patio napa jenenge niku? Paham nggih unggah-ungguhipun nggih teko. Mertawi ngoten mertawi napa mertuwi, Bu? Mertawi, mertamu, merdayo mekaten nggih. Samangke wonten narasumber dalu menika ingkang luar biasa. Wonten Ibu Sariem. Samangke monggo sinau sareng-sareng. Mangke badhe dipun bimbing. Badhe ngang sukaweruh kalian Ibu Sariem SPD MPD. Ugi wonten Bapak Pelda Sardi nggih. Oh, dalam tradisi masyarakat Jawa menika diwastani mertui ngoten nggih atau bertamu. Nah, menika bukan hanya sekedar berkunjung. Wonten unggah-ungguh ingkang perlu diperhatikan sebagai wujud penghormatan dan merawat kerukunan. Monggo mangke milai jam 7 dalu. Wonten dudah kawruh Jawa. Nah, badhe bedah babakan unggah-ungguh mertui utawi bertamu merdayo mekaten nggih. Oh nggih, sekedah malih nenggo rawuhipun Bapak Sarti kadosipun Bapak Sarti wajan. Janur gunung nek ngeten niku lak gandeng tenan e. Gagah dhuwur pideksae kados napa Werkudara nggih Bu Sari nggih. Mareke kula minder e Bapak Sarti. Mekaten nggih. Jangan kemana-mana sahabat, nanti tetap simak di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Atau tetap sahabat bisa join melalui live TikToknya Ayu LG. Nggih, kados padatan ingkang sampun kula aturaken ketawang Ibu Pertiwi menika minangka gendeng pangiring anggen kula matur kalian panjenengan. Salajengipun ingkang badhe kula aturaken wonten ladrang liwung nggih. Sinambi nenggo tabuh pitu kula ki panjenengan samangke badhe wiwiti badhe milai nggih. Sinau basa Jawa, dudah kawro Jawa. Nah, unggah-ungguhipun menika kedah dipun pahami nggih. Unggah-ungguh mertuwi. Merdaya bertamu mboten mung kula nuwun terus monggo. Nah, niku wonten unggah-ungguh nggih. Mangke monggo kita kulik bersama bersama narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Sardi dan Ibu Sariem SPD MPD nggih. Bapak Sardi menika gagah dhuwur pideksa kados Werkudara. Menapi Ibu Sari menika wajan alus, ayu alus piantune kados Sembodro nggih. Menapi penyiaripun kados nganu nggih napa nggih? Mboten srikani napa Bu? Alah, kok lek mastani tengen wayangan kok jenenge napa nggih? Kirien-kirien, senes Drupadi nggih. Drupadi niku ndak buta. Mboten nggih. Nggih, semoga sesarengan kula kita midhangetaken ladrang lewung katur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah kanthi atur salam budaya lestari budayaku.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Nggih, matur nuwun kados kala wau sampun kula aturaken tabuh pitu. Kula iki panjenengan sumangga sareng-sareng badhe sinau babagan kawruh Jawa nggih. Dalu menika badhe napa nggih? Kula iki panjenengan badhe sinau sesarengan badhe nyuwun napa nggih Mas Tani kirin kula nek ngomong Jawa kok radi susah. kita bakal belajar tentang dudah kawruh Jawa. Nah, dudah kawruh Jawa ing dalu menika badhe ngaturaken unggah-ungguh mertuwi atau bertamu. Unggah-ungguh mertuwi atau bertamu. Jadi yang namanya bertamu itu ada adabnya. Ada tata caranya ngoten nggih. Di mana dalam tradisi masyarakat Jawa mertuwi atau bertamu ini bukan sekedar berkunjung. Ada unggah-ungguh yang perlu diperhatikan sebagai wujud penghormatan dan dalam merawat kerukunan ya. Nggih, dalu menika sampun wonten narasumber. Narasumber ingkang pakar di bidangnya makaten nggih. Dua narasumber menika saking Permadani Kota Magelang. Nyun pangapunten mbok bilih anggen kula matur menika kok radi sekeco gaduh-gaduh nggih. Nggih, Jawi, nggih Indonesia. Kersane ingkang boten mangertos Jawa menika saged paham. Nggih, sahabat pendengar, mari kita sapa kedua narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Yang pertama ada Ibu Sarim, SPD MPD nggih. Kita sapa dulu nggih. Sugeng dalu Bu Sarim.
1: Wilu Jendalu Mbak Ayu El.
0: Assalamualaikum.
1: Kabaripun?
0: Alhamdulillah saleh. Nggih. Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kados pundi pawartos Bu Sarien?
1: Alhamdulillah Mbak Ayu, kula tansah ginanjar Bagas Kasarasa.
0: Amin.
1: Mugi-mugi Mbak Ayu lan ugi sedaya pamirsa Magelang FM ingkang sutresna mugi tansah karaharjan.
0: Amin.
1: Bagas Kasarasan sedaya keluar.
0: Allahumma amin. Matur nuwun. Buat sahabat pendengar yang ingin menyimak dudah kawruh basa unggah-ungguh mertamu, bertamu, merdayoh mekaten, monggo panjenengan saged nyawiji melalui 103,1 Gansal Magelang FM. Panjenengan saged bertanya, memberikan apresiasi atau tanggapan melalui nomor telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WA kami di 0882-135-135 utawi melalui live TikTok AYUL. Nah, resumber kita yang kedua ini menawi kolowau Bu Sari meniko lembut ayu lembut kados sinten mau? Aduh sinten ingkang Sembodra, Mbak Woro Sembodra ngoten nggih.
1: Ibu Woro dari Durga.
0: Lah kula kadosipun. Ingkang kaping kalih menika ingkang nomor kalih. Leres nggih, Bapak Sarti nomor kalih ngoten nggih. Narasumber kita nih yang luar biasa. Piantunipun gagah gede pidekso kados Werkudara. Niko menawi satrio napa jenengane? Niko mempunyai profesi sebagai TNI yang luar biasa. Napa popo? Jenenge nek menawi Mas Tani wonten Jawa niku napa? Satriya Nagari ngoten leres mboten? Leres.
2: Satrianing Nagari.
0: Oh, Satrianing Nagari. Bopo Sardi.
2: Nggih, Mbak Ayu El.
0: Assalamualaikum sugeng dalu Bopo Sardi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu ki katur Mbak Ayu El ingkang tansah sumringah.
0: Kathah. Kados pundi pawartosipun Bopo?
2: Nggih, alhamdulillah. Saking berkahing Gusti, kula tansah ginanjar kabagas warasan.
0: Amin.
2: Satu masa ke pepanggian wonten ing dalu menika sareng-sareng nguriri budaya nggih Mbak Ayu El. Kanthi ndudah kawruh Jawa. Kawruh Jawa. Saestu kula ngaturaken gunging panuwun.
0: Nggih.
2: Mliginipun katur pemerintah Kitha Magelang lumantar Diskominsta utawi Magelang FM ingkang sampun ngawontenaken giaran menika Mbak Ayu. Okay. Saestu ngaturaken gunging panuwun.
0: Alhamdulillah, matur nuwun. Kula dadi minder ngeten iki.
2: Santai mawon Mbak.
1: Sare-sare sinau Mbak Ayu.
0: Kula nek sampun Bapak Sardi kalian Bu Sari manggeni pun atur pengantikan ngangge basa Jawi. Aku lan juga pengen ngombahi.
2: Lah mangke sing siaran sinten.
0: Anggenipun kula matur menika pating gradul ngoten.
2: Nggih.
0: Nggih. Para sutresna sahabat pendengar dimanapun Anda berada monggo. Panjenengan mangke saged nyuwun pirsa utawi bertanya langsung kepada kedua narasumber kita, nggih. Nah, Bapak Sardi, Bu Sari.
2: Nggih.
0: Wonten adab utawi dalam bahasa Jawa menika kita mengenal istilah tilik nggih dalam mertamu mertuwi nggih bertamu merdaya menika ingkang badhe dipun dudah ing dalu menika masalah tilik
2: nggih
0: biasane menika tilik menika nggih tilik tiang gerah tilik bayi napa nggih tilik tiang babaran ngoten nggih sederek babaran nggih kula pancen cubluk menika dados pating gradul ngoten nggih. Nah, dalam budaya Jawa kita mengenal istilah tilik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tilik menika? Saking Bopo Sardi mau pilih monggo Bopo.
1: Monggo Bopo.
2: Oh nggih. Matur nuwun Mbak Ayu.
0: Nggih.
2: Babakan tilik nggih.
0: Nggih.
2: Kalau wawon teningkang paring pangandikan, sadring pun ke pareng kula matur rumiyin babakan tembung mertuwi menika.
0: Nggih.
2: Lelan desanipun kula mendhet saking bau sastra Purwo Darminto Warso 1939. Wonten menika wonten tembung mertuwi ingkang tegesipun tilik utawi mertamu menika.
0: Mertamu.
2: Nggih menika lelandhesanipun nggih Mbak Ayu nggih. Menawi mangke wonten ingkang matur taken nyuwun pirsa, menika lelandhesanipun saking bau sastra Purwo Darminto Warso 1939.
0: Warso 1939.
2: Nggih.
0: Anggi telek lahir nggih Bapa.
2: Nggih sami kula nggih
0: tereng lahir. Tereng-tereng nggih. Tereng dipun cek minti-minti pun dereng nggih.
1: Sing wonten pucuking klapa.
0: Lah niki Bapak Sardi wonten sing ngel niki.
2: Nggih.
0: Mas oleh saking mungkit Pak Hakim niko.
2: Nggih.
0: Ngedikanipun kok ket wau niki nganu radi-radi ngel.
2: Nggih.
0: Mbak dalam Google itu yang namanya mertamu nggih niki terlepas dari tilik niki. Mertamu itu merdayo ini buka Google.
2: Ya. Nah.
0: Mosok yang salah Google. Lah monggo Bapak. Kersane mboten protes mawon niki.
2: Nggih. Merdayo niku lak basa tasih basa
0: ngoko.
2: Ngoko tawi kromo-kromo madya nggih.
0: Kromo madya.
2: Nggih, merdaya tawi saged iki. Lah menika menang basa kromonipun menika mertuwi menawi dipun basaken dados basa kromo menika dados mertuwi tawi mertamu. Lah bagian kalian tilik kala wau.
0: Nggih.
2: Mbak Ayu kala wau ngendikaken bilih tilik menika wonten mapinten-pinten nggih.
0: Tilik, tilik
2: tiang sepuh, tiang gerah, wonten ingkang sederek nalika babaran utawi lairan gadah momongan anyar gitu tiliki. Lajeng tilik dumateng tetangga, tetanggi menika saged gi silaturahmi gitu. Lah babakan tilik niki, tilik menika estunipun budaya Jawa menika langkung saestu para nimpuna menika sampun nedahaken bilih paring tulodo ingkang sae. Tilik menika nedahaken bilih wonten kawigatosan dumateng sanes, dumateng tiang sanes. Dados kanthi tilik menika nedahaken bilih wonten napa nggih kapitadosan utawi perhatian lah ngoten Mbak Ayu.
1: Raos caketing manah
2: ngaten. Raos caketing manah anggenipun kekadangan kanthi setunggalan setunggalipun saling mengunjungi. Ngaten menika. Menika sampun dipun tuladaken dening para nimpuna kina makina.
0: Para napa, Bapak?
2: Para nimpuna kina makina.
0: Napa menika artosipun?
2: Para piantun ingkang sampun rumuhun.
0: Para mingkuna
2: para nimpuna kina makina.
0: Poro nimpuno makino makino.
2: Poro leluhur leluhur ingkang rumiyin ingkang sampun rumukun, sampun paring patuladan pilih ayo podo tilik podo nyambang nyambangi.
0: Nah,
2: kekadangan ngrumaketaken anggenipun pasederekan migatosaken setunggalan setunggalipun. Kanthi raos ingkang tulus lan ikhlas mboten wonten pamrih menapa-menapa. Pamrihipun nggih menika kagem ngrumaketaken anggenipun pasderekan kekadangan menika Mbak Ayu.
0: Ngaten. Menika wonten ing Bu Guru hadir sampun lenggah manis badhe mirengaken Bapak Sardi kalian Bu Sariem menika. Menawi sesambangan menika napa menika? Mas Bae sesambangan.
2: Sesambangan, sesambangan menika nggih saling mengunjungi niku wau.
0: Nyambangi.
2: Nah, ngaten sesambangan.
0: Ah, babakan tilik menika kala wau kan sampun dipunaturaken Bapak Sardi yo. Tilik tiang sepah.
2: Nggih, tiang sepuh.
0: Tiang sepuh.
2: Boten sepah.
0: Oh, okay. Salah.
2: Nggih, mangke menawi sepah menika sepah ampas klopo menika.
1: Nggih. Wah, dialulilah. Wonten sepah menika.
0: Sakjanipun jarine pengin dialus-alus kene salah nggih. Salah kaprah. Tilik tiang sepuh, tilik tiang sakit, tilik ingkang sampun biber babaran ngaten nggih. Lah, menika apa? Menawi Bu tilik tiang sakit menika nggih. Meniko sopan boten menawi boten beto apa
2: oleh-oleh
0: gitu angsul-angsul nggih
2: angsul-angsul
0: kadosipun anu sopan boten ngoten monggo dipun anu tanggapi kalian Bu Sariem
1: nggih Mbak Ayu nggih menawi tuwi tiang ingkang gerah makaten sinaoso mboten ngasto angsul-angsul utawi mboten beto oleh-oleh nanging menika ingkang pun kersakaken ingkang gerah menika lak donga terus ingkang pun antu-antu menika para sederek menika sami ndedonga mugi-mugi ingkang gerah menika enggal kaparingan Bagas kasarasan malih makaten.
0: Ning kan mboten sekeco Bu nek mboten beto angsul-angsul nika.
1: Inggih, panci wonten ing Jawi menika padatan setunggalan-setunggalipun anggen sami sonjo sinonjo utawi sami sambang sinambang menika sami ngasto oleh-oleh.
0: Anjir.
1: Sinaosa mboten mboten kanthi regi ingkang awis menika janipun mboten menapa-menapa. Minangka tandha tresna makaten.
0: Minangka tandha tresna. Lah sak menika menika bapa. Ketika kita tilik nggih. Tilik gitu tiang gerah menika. Sak perangan angsul-angsul menika kados kirang pas ngeten nggih. Wis rasane golek oleh wae. Saiki wae yo go amplop bae ngoten. Maksudipun kan berupa apa namanya?
2: Arto
0: betul napa-napa nggih. Berupa arto dengan tujuan ini lebih bermanfaat untuk yang di
2: yang
0: gerah. Menika kados kados pundi menika? Menawi miturut adab Jawi menika.
2: Kula napa busari menika.
1: Nggih,
2: ngeten Mbak Ayu.
0: Nggih.
2: Karena nut kemajengan zaman nggih Mbak Ayu. Nut kemajengan zaman menika pramila kala wau Mbak Ayu.
0: Nggih.
2: Ngendika tawi ngandharaken kados pundi menawi tilik piantun ingkang gerah angsul-angsul menika dipun gantos kanthi arto utawi redono. Lah menika nut kemajengan
0: zaman. Redono niku arto.
2: Nggih.
0: Weh, nembe ngertos jukane. Tambah ilmu kula.
2: Nggih.
0: Redono.
2: Lah menika menawi nut jaman kemajengan samangke, jaman samangke menika nggih prayogi sanget. Karena kala mangsa tilik utawi tuwi menika ingkang dipun beto menika umpami dedaharan ingkang eco sekeco anamung ingkang gerah menika
0: mboten pikantuk
2: mboten saged maem
0: muspro ngoten
2: lah pramila kan kirang pigunanipun pramila kala wau Mbak Ayu nyuwun pitaken nyuwun piterang kados pundi menawi dipun gantos kanthi arta.
0: Nggih,
2: sae mau mboten menapa.
0: Langkung migunani.
2: Langkung migunani mangke anggenipun badhe ngecakaken kasumanggaken dumateng ingkang gerah kala
1: wau
2: keluarga nipun. Kadose malah langkung miguna, sinaosa mboten kedah arta.
0: Oh nggih.
2: Karena tandha tresna tandha sih menika mboten kedah arta Mbak Ayu.
0: Oh ngaten. Bapak menika enten Bu Sari?
1: Menika
0: kathah ingkang sampun
1: nyawiji
0: nggih. Nggih nyawiji. Mister Dharma menika Bob dalang ugi menika. Saking Telatang Ayu Yogyakarta. Tilik krama madyani Sanja.
2: Sonjo.
0: Sonjo.
2: Oh,
0: leres.
1: Nggih.
0: Oh. Saking Mas Bay. Tembung utawi ukara sumawana niku leres napa mboten nggih nderek pandanganipun pandangan napa-napa nih pandanganipun ngoten nggih napa menika Bapak Bu Sari tembung ukara sumawana niku leres napa mboten nggih
2: leres sumawana menika
1: sumawana miwah utawi dalah
2: nggih
0: tegese napa
2: nggih dalah niku wau utawi miwah
0: kalian ngoten nggih
1: kalian
2: Kakung Sumawono Putri.
0: Oh, Sumawono.
1: Kakung Soho Putri.
0: Padahal
1: Kakung Miwah Putri.
0: Nek kula Sumawono kan ngertosnya wonten Bandungan.
1: Bandungan Simawono.
0: Simawono. Sumawono, Bu.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih. Saya menika ingkang nyuwun pirsa malih contonipun Kakung Sumawono Putri. Oh, ngaten.
1: Kakung lan Putri.
0: Kakung lan Putri, nggih. Teras saking Bu Marita Clarissa Bu Guru wonten SD Kalinegoro 5 menika. Redono menika basa krama inggil napa krama madya nggih? Redono napa Bu?
1: Bapak Sarti monggo.
2: Redono menika kalebet krama inggil nggih. Mbok bilih Bu Sari nggih. Bu Sari ingkang langkung pirsa babakan
1: Redono menika saking menawi basa Indonesia pun dana.
0: Oh dana,
1: nggih. Sing dipun wonten Jawi menika redono.
0: Wah, kula betah redono menika.
1: Dono dono driyah. Dono driyah menika amal jariah.
0: Amal jariah.
1: Dono driyah, paring dono driyah menika ateges ngaturi arta ingkang awujud arta.
2: Arta wujud arta.
0: Monggo ingkang badhe ngaturi redono. Bu Guru, Bu Guru utawi Pak Dalang ingkang lenggah wonten Ngayu Yogyakarta, monggo kula aturaken rekeningipun. Ngaten nggih. Nggih, paruka demaju bagi saged bujeng menika.
2: Menawi redono menika Mbak Ayu lerekipun dateng probeyo biaya.
0: Biaya.
2: Gitu ya. Menawi arta kan uang, duit,
0: nawi
2: redono menika identiknya kalian probeyo utawi biaya.
0: Berarti
1: anggaran ngaten
2: niku. Anggaran.
0: Menawi menawi dipun gandengaken ukaranipun, wah aku dandan-dandan omah iki ya redonone akeh ngoten. Leres. Leresah pinter aku. Oje, Mister Dharma, badhe nyuwun katerangan menawi binggel menopo kepareng kagem asok pituas.
1: Ingang pun kersakaken binggel menika binggel daharan menopo menopo.
0: Ha binggel niku napa artine?
1: Menawi wonten ngayojo menika binggel menika saking tela pohong.
0: Ah.
1: Menika dipun damel, dipun goreng. Menika naminipun binggel. Wonten ngayojo wonten telatah Kulon Progo.
0: Oh ngaten.
1: Menika wonten binggel.
0: Lah menika saking anu menika pianto Jogja Mister Dharma niki sakjane Pak Dalang ing gayane takon ijen. Bedi nyun katerangan menawi binggel menapa kepareng kagem asok pituas sebab mboten umum menawi wonten pedusunan. Lah napa nika kula nggih ramudeng nggih. Monggo Bapak utawi Bu Sari.
1: Menawi binggel, binggel menika kan dedaharan. Menawi mangertos kula binggel menika dedaharan ingkang kadamel saking telo.
0: Oh.
1: Telo utawi singkong.
0: Singkong.
1: Singkong dipun parut lajeng dipun bumboni menapa nggih uyah bawang kalian tumbar. Lajeng
0: bawang telo nika Bu.
1: Mboten.
0: Mboten.
1: Dipun damel bunder-bunder menika lajeng dipun tusuk kados sate menika.
0: Oh.
1: Dipun goreng rumiyin lajeng dipun. Wah menika iso sangat lho Mbak.
0: Wah anjuk kula ngelih iki. Mister Dharma binggel napa menika? Nggih.
1: Monggo pun ngendikaken pinggel ingkang pun kersakaken menapa
0: kados menapa. Master Dharma pinggel ingkang pun kersakaken menapa monggo. Menika nggih. Oh, gelang suku.
1: Oh, lha nggih langkung sae menika.
0: Oh, ya aku gelem. Gelang gelang suku niku sikil.
1: Nggih.
0: Gelang kaki.
1: Oh, pinggel, pinggel ngapa oh. Kersakaken kan wonten dedaharan tradisional wonten program niku wonten pinggel lajeng wonten pinggel ingkang awujud mas-masan ingkang pun agem wonten samparan niku nggih.
0: Oh menika nggih leres gelang emas kagem sikil. Kalau mau berarti pertanyaane napa nggih? Badhe nyun keterangan menawi pinggel menapa kepareng kagem asok pituas. Asok pituas niku napa to?
1: Asok pituas menika nggih.
2: Pitukon.
0: Bayar tukon. Aku gelem digeki. Saudara, nek aja go bayar tukon.
1: Saya mawon, saya pun sarujuk setunggalan sekalipun.
0: Nah, ngaten. Tapi menika sopan mboten.
1: Kados pundi bapa? Kadosipun
2: kok kirang-kirang trep nggih. Menawi miturut kula nggih.
0: Oh, nggih, nggih.
1: Menawi wonten sasmita kados dene ali-ali menika kan gadhah sasmita aja lali.
0: Oh, dados wonten sasmita. Kangge
1: pengeling-eling utawi aja lali karo katresnan sing diparingi dening kakung dumateng garwanipun utawi ingkang putri dumateng kakungipun.
0: Waduh, kula mboten enten sing maringi bapa kalian Ibu Sari.
2: Nah, menika mangke nyuwun kalian Pak Dalang menika.
0: Ampun menika bojone wong. Nggih, kebucing nggih nyuwun
2: pangapunten. Kasupres langkung regeng Mbak Ayu.
0: Oh, nggih. Sebab mboten umum menawi wonten padusunan nggih kala wau nggih. Mboten umum dados kirang trep ngoten. Master Dharma Bu Guru menika. Tukar rekening mawon mangke artanipun mumet. Mas Budiwe kula nuwun tumut sinau basa Jawi onje. Menawi wonten kraton sampun biasa. Oh ngaten. Woi. Tidak dibacakan. Nggih, mekaten sih. Lajeng kita kembali ke babakan tilik nggih. Nggih. Bapak Uki Ibu Sari.
1: Nggih.
0: Apakah tilik ini hanya dilakukan ketika ada orang sakit saja?
1: Menawi tilik tiang sakit utawi piantun ingkang nembe gerah menika wonten kabar duh kita.
0: Nggih.
1: Dados wonten pawartos duh kita.
0: Napa menika?
1: Duh kita menika wonten ingkang sedo.
0: Oh.
1: Nggih, dados kabar layu ngaten Mbak Ayu. Ugi saged tilik tilik utawi takziah menawi basa saenipun takziah.
0: Nggih.
1: Menika ugi saged. Lajeng tilik dateng tiang sepuhipun utawi dateng sederek utawi kerabatipun. Menika nggih saged dipun wastani tilik. Utawi mboten namung tilik bayi, mligi tilik bayi ngaten, nanging tilik menika ingkang tegesipun nuweni dateng tiang sanes ingkang gadai tujuan supados ngeraketaken anggenipun sesrawungan utawi pasederekan.
0: Oh, mekaten unje. Mengapa tradisi tilik niko dianggap penting dalam masyarakat Jawa? Popo?
2: Nggih. Estu tilik menika wigatos, wigati sangat penting nggih. Karena kagem menika ngrumaketaken pasederekan kala wau lajeng nglajengaken anggenipun samyo silaturahmi mekaten dados tilik menika ugi ngemu raos ingkang nedahaken bilih wonten kawigatosan kalian sederek ingkang dipun tiliki kala wau menawi sampun boten wonten kawigatosan ateges ya seluruh wae ora tak tileki aku wis ora peduli lah ngaten.
0: Nah,
2: karena tasih wonten kawigatosan, aku kok wis suwe ora weruh kabare, ora ngerti kabare kancaku kono kae. Aku tak tilik, tak niati kanthi ikhlas. Nah, kanthi tilik menika saged ngrumaketaken lan mangertos pakabaranipun piyantun ingkang dipun tileki kula wau. Mbak pramila, estu penting sangat menika. Karena menawi mboten kanthi saling mengunjungi kalau wau ingkang dipun sebat napa
0: sesambangan
2: mangke pun pedhot
0: pasederekanipun
2: mboten mangertos pakabaranipun setunggalan setunggalipun. Lah ateges menika sampun cures.
0: Cures menika napa, Bapak?
2: Cures menika nggih sampun ical kalau wau. Oh. Lah terus pas sederekan sampun ical karena setunggal mboten kersa nyambangi sing setunggal nggih pun mboten wonten raos sesambetan melih, mboten raos kawigatosan. Nggih sampun.
0: Kapunggel.
2: Kepunggel.
0: Kepunggel senes kapunggel nggih.
2: Kapunggel.
0: Oh, kapunggel.
2: Kapunggel.
0: Oh, nggih.
2: Pramila estu menika penting sanget, perlu sanget.
0: Nggih.
2: Cilik menika ngaten Mbak Ayu.
0: Nggih. Menika wonten ing kanyun pirsa malih Bapak ugi Besariem.
1: Nggih.
0: Saking Mbak Ayu wonten Payaman. Ugi sugeng dalu katur Bapak Dargo. Bapak Dargo dalan ibu ing dalu menika wonten Payaman. Mugi tansah pinaringan Bagas Kasarasan nggih. Kabagas Kasarasan ingkang leres.
1: Nggih,
2: saged.
0: Kabagas Kasarasan berkah melimpah barokah. Sugeng dalu Mbak Ayu mau bertanya kepada Bu Sari dan Pak Sardi. Sering mendapat orang-orang berombongan menengok ke rumah sakit. Apakah dalam masyarakat Jawa memang umum menyegerakan menengok atau tilik menika matur nuwun?
2: Monggo Bu Sari.
1: Nggih, wonten ajaran agama ugi wonten Mbak Ayu.
0: Oh, ngaten.
1: Dados wonten ingkang matur kalian Rasulullah menika dina iki wis tilik apa durung? Tilik wong loro apa durung? Menika ateges menawi tilik tiang gerah menika menika utami sangat. Utawi langkung sae menawi wonten sederek utawi tonggo tepale ingkang nembe gerah menika langkung sae enggal-enggal dipun tuweni utawi dipun tilii makaten.
0: Nah, menika kula pun nate sudah pernah mendengar nggih Bu Sari di Bapak Sarti. Katanya doa orang sakit itu mustajabah, ngaten nggih. Ibaratnya didengar sama Allah. Nah, ketika kita misalnya menengok ini kula nengok orang sakit ngoten nggih. Lha terus pas nengok-nengok kan seharusnya kita mendoakan orang yang sakit, mendoakan supaya segera diberikan kesembuhan. Tetapi kalau ketika kita minta, "Mbak, aku ditungake bali, aku ngene-ngene-ngene, aku duwe sedya ngene-ngene, Mbak tolong tungake," menika sopan mboten?
2: Nuwun sewu, Mbak Ayu.
0: Nggih.
2: Mbok pilih menika sasar susur nggih, Mbak Ayu.
0: Oh, nggih.
2: Mboten ateges dunganipun ingkang tiyang kang sakit menika manjur mboten. Menawi wonten unen-unen ugi wonten doanya orang yang tertindas, mungkin itu betul
1: terdolimi.
2: Niku mungkin saged leres. Menawi menawi doa orang yang sakit kok manjur niku kula ugi kok kirang sarujuk dengan pramila nggih boten payogi sanget wong. Kula lan panjenengan menika nuweni tiyang sakit
0: kok malah nyuwun doa.
2: Niku boten payogi sanget ngoten Mbak Ayu. Lah niku ingkang sasar susur mangkono.
0: Oh, mekaten boten sae boten pas
2: nggih.
0: Lajeng wonten ingkang nyuwun nyuwun pirsa menika saking Stempel Kusuma. Wilujeng dalu Mbak El katur Bapak Sardi nyuwun pirsa ingkang leres menika kuwasa napa kawasa. Contonipun Gusti ingkang kuwasa napa kawasa saking muslimin boten kopen kita Magelang matur nuwun. Menika ingkang leres menapa Bapak?
2: Suraken gunging panuwun Bapak muslimin awet pitakenipun ingkang trep nggih ingkang moho kawasa ngaten.
0: Sanes kuwasa nggih. Oh nggih.
2: Moho kawasa nggih.
0: Nggih. Lajeng menika wonten kula nangi wonten live TikTok Ayu Al menika. Nyuwun pirsa saking Bu Guru wonten SD Kalinegoro 5, Bu Rita, Bu Marita Clarissa. Napa bedanipun ngaturi preso kalian ngaturi pawartos? Napa menika? Bedanipun ngaturi pirsa utawi ngaturi pawartos bedanipun napa?
1: Mbok pilih menawi ngaturi preso utawi ngaturi pawartos menika kados wonten saminipun nggih, Bapak. Wonten unsur kesamaan ngaten.
2: Nggih. Meh sak emper ngaten namung menawi atur pawarto menika.
0: Nggih.
2: Satunggalipun pawarto menika informasi.
0: Nggih.
2: Contonipun tulodonipun kula atur pawarto dumateng Mbak Ayu. Mbak Ayu dereng mengertos informasi menika kula aturi pawarto menika menika pawarto informasi. Menawi ngaturi pirsa babagan Mbak Ayu kula aturi pirsa bilih
0: binjang.
2: Binjang ngeten-ngeten-ngeten. Lah estune meh saemper. Meh sami sami-sami ngaturi satunggalipun berita utawi pawarta kala wau.
0: Menawi pawartos mbok pilih
1: pekabaran.
0: Nggih pekabaran misale kabar nopo. Menawi ngaturi pirsa nggih sami nggih.
2: Nggih sami. Namung identiknya menawi ngaturi pirsa menika kados wewarah ngoten menika, kados wewarah ngoten.
0: Menawi ingkang pas nopo? Misale kalimate Bapak Sardi ngaturi pirsa bilih binjang wonten anggenipun rapat wonten sanden tabuh ngoten napa Bapak Sardi ngaturi pawartos bilih benjang rapatipun dipun milai tabuh pitu ngoten ingkang leres
2: ngaturi pawarto
0: ngaturi pawartos
2: oh mekaten pawartos
0: nggih oh nggih nggih sami mawon Bapak Budi mekaten nggih wah sakjanipun kathah menika ingkang badhe napa bertanya ngoten ingkang badhe nyuwun pirsa nanging sebaiknya kita ke Gending dulu nggih Bapak nggih
2: kusane.
0: Baik sahabat pendengar para sutresna kakomiwa putri ingkang tansah caketing manah Gending salajengipun ingkang badhe kula aturaken kala wau ingkang ngersakaken Mas Theodorus nggih jeneman ular kambang kula aturaken katur panjenengan sedaya kanthi atur salam budaya lestari budaya kusumangga.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: Panjenengan tak sesaket ngelajengaken

0: Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Panjenengan tak sesakit melacengakan

0: Nggih, matur nuwun kados para sutresna sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Tasih kalian kula Ayu L, ugi Bapa Sardi, ugi Ibu Sari ingkang tansah setia wonten kiaran menika. Wonten dudah kawruh Jawa nggih.
1: Nggih.
0: Dalu menika ngangkat tema atau dalam episode mertamu mertu mernapa mau mertui
2: mertui
0: mertui merdayoh ugi
2: tilik
0: ngoten nggih. Lah kala wau kula kok nggih radi penasaran menika Bu Sari nggih. Kadosipun bagianipun Bu Sari nggih Bapak Sardi nggih.
2: Nggih menika. Babakan menapa mriyen menika?
0: Babakan tilik bayi.
2: Wah, tilik bayi nggih monggo menika purbawasesa Bu Sari menika.
0: Babakan tilik bayi. Lah wonten unggah-ungguhipun wonten babakan tilik bayi nggih Bu Sari. Kula nate atau asring nggih, asring mireng leres nggih Bapak mireng nggih. Asring mireng meni tidak iki nih, ada yang sedang punya bayi tidak mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak menerima kunjungan terlebih dahulu. Niko kan dengan maksud takut anaknya terkontaminasi virus, amargi penyakit menika nggih bahaya nggih. Terus mbok pilih ampun sampai dicium karena bukan apa-apa, takutnya lagi flu atau lagi apa ini menular ke bayi. Lah unggah-unggih pun tilik menika atus pun dibesari
1: nggih Mbak Ayu. Menawi badhe tilik bayi menika ingkang sepisan kedah resik rumiyin.
0: Kedah resik rumiyin
1: nggih. Kedah steril
0: ingkang
1: kedue. Karena menapa menawi bayi menika tasih rentan nggih. Tasih rentan mudah kena penyakit apapun, mudah kena virus lan sak panunggalanipun. Dados daya tahanipun menika dereng kiat menawi bayi.
0: Oh ngaten.
1: Nggih, lajeng menawi badhe duweni sampun resik badanipun, mangke ingkang sepisan menika ngengeti wekdalipun. Dados wekdalipun
0: harus menika disesuaikan.
1: Nggih, okay, sampami esuk umun-umun wis tilik bayi kamangka bocahe durung didusi. Ibu-ibu nugi nembe resik-resik piyambak. Menika ingkang langkung sae wekdalipun kedah ingkang wekdal longgar.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Dados sampami kados menawi bayi menika sampun dipun resiki, sampun mimi, ibu-ibu nugi sampun resik-resik lan sampun sarapan, sampun sami lodang ngaten wekdalipun saged tuwi bayi.
0: Oh ngaten. Lah terus bagaimana cara menyampaikan seandainya ketika kita punya bayi terus mau ditiliki ngoten nggih Bu nggih. Cara menyampaikan anakku aja dicium ya, itu bagaimana Bu? Cara menyampaikan supaya tidak membuat orang yang tilik itu tersinggung gitu loh.
1: Sak jatosipun ingkang kedah mangertos menika ingkang tilik Mbak Ayu.
0: Oh ngaten. Oh
1: nggih. Karena menapa menawi menika dipun cium utawi dipun ambung.
0: Nggih.
1: Menika sak jatosipun kan piyambak menika mboten mangertos. Wonten badan piyambak menika wonten virusipun napa mboten. Ya kan mboten mangertos. Menapa mleh tiyang yang sampun sepuh menika kan menapa nggih saking mergi ageng kathah menapa nggih menapa regetan saking jawi wonten bleduk wonten menapa wonten menapa sepeda motor ngaten menika kathah polusinipun ingkang betul dateng dalem ingkang kagungan bayi menika. Malah langkung sae menawi dereng wijik dereng steril menika menawi prayoginipun mboten dumuk utawi mboten nyepeng bayi menika dipun prisani saking ketebian kemawon.
0: Saya mboten Bu, trep mboten menika. Mbok pilih bapa nggih mboten tatas menapa nggih. Sinaosa kakung ngoten. Ngeten Bu, ketika ada orang mau nengok bayi. Terus supaya kita tidak bayi itu tidak dipegang, tidak dicium, terus ditaruh di kamar. Terus yang nengok itu diterima di ruang tamu. Sang ibu atau orang tua keluar nggih. Menika sopan mboten.
1: Saiki mawon.
0: Saiki mawon.
1: Kangge jagi. Menamung ugi ingkang mertamu menika ugi sampun prisa kedahipun.
0: Oh ngaten.
1: Lajeng menawi ngaten nembe larinipun nembi tilem tapi nembi bubuk ngaten ingkang mertamu mbok bilih ingkang bagen menika nderek bingah mboten kedah nyepeng bayi ini pun mboten kedah gendong sinaosa bayi menika wah lucu gemes pengen nyiwel pengen ngambung pengen gendong nanging kedah ngengeti menika kalau wae ingkang kulaturaken.
0: Kata Indonesianya sadar diri dan sadar posisi.
1: Leres Mbak Ayu. Lajeng salah sini pun menai bading gendong menika ugi nyuwun palilah saking ingkang tiang sepuh pun terus nyuwun palilah kepareng mboten mlebet gendong menawi mboten nggih sampun kedah mboten meksa ngaten.
0: Anek kula dipun ngen Bu nyuwun palilahipun gendong ngais kono dibomong sisen rapopo. Ngaten nggih.
1: Nggih. Ugi menawi tuwi bayi nika sampun kedangon. Karena menawi tiyang ingkang nembe babaran menika raos lungkrah.
0: Oh nggih nggih.
1: Piyambak lak nglampahi nggih Mbak Ayu nggih.
0: Nggih, ning pun radi lali Bu.
1: Nggih. Menawi tasih lungkrah sanget.
0: Nggih.
1: Nain wani nggih sak murwat wekdalipun.
0: Nggih.
1: Menawi sampun menang nggih kawilujengan lajeng sampun derek dedonga lajeng sampun sami ngobrol menapa kemawon bab bayi utawi mbok bilih menawi kagungan pangertosan bab njagi bayi ingkang sae menika kados menapa
0: nggih
1: menika saged dipun kethok tularaken dhateng ibu bayi ini pun menika
0: nggih menika wonten ingkang nyuwun pirsa saking wah niku jenenge disamarke K A B C D X Y. Tanya Mbak Ayu bar melakukan kegiatan apa yang tidak boleh lihat bayi menurut tradisi Jawa napa menika Bu?
1: Kados dene menawi saking takziah.
0: Oh saking takziah.
1: Saking takziah menika kan wonten menawi tiyang sampun sedo nun sewu
0: nggih.
1: Tiyang sampun sedo menika kan bakteri pengurai menika sampun wiwit tumandang.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nggih, dados sampun wiwit ada istilahnya pembusukan
0: ngaten.
1: Ah menika ugi mboten sae menawi mila wonten tiyang Jawi menawi lebar takziah kuwi aja mampir-mampir.
0: Nggih.
1: Nika saestu minangka pralambito utawi perlambang utawi sasmito bilih tiyang saking takziah menika sampun mampir-mampir amargi mbeta virus utawi mbeta bakteri sinaosa menika mboten dumuk jenazahipun nanging kan bakteri menika saged mabur dados saged katut menapa nggih katut debu ingkang beterbangan menika ugi sadar.
0: Terus sasmito ngoten nggih. Ning sok napa nggih tiyang awam kados kula ngoten nika dados ngertosipun digebyah uyah ngoten. Wah, konotasinya negatif ngoten nggih. Dados kalau rumiyin nek ber ziarah takziah. Takziah kok jenazahnya itu belum dikuburkan, kita harus sama orang tua itu disuruh mandi sampai mandi keramas dan harus bajunya harus dicuci ini kok. Amargi ngaten nggih.
1: Amargi ngaten.
0: Beto
1: menika bakteri-bakteri ingkang saking papan ingkang takziah menika.
0: Terus mboten sasmito mistis nggih.
1: Mboten. Mboten menika saestu yagi ke bagas kasarasan utawi jadi kesehatan Mbak Ayu.
0: Lebih mangertos lho Bu.
1: Nggih, saestu.
0: Nah, menika pripun menika bapa? Nika kok kadosipun bapa nembe kirang sekeca rogonipun. Nembe nandang gerah. Nameng sanes gerah manah nggih bapa. Badhe nambahi Bapak Sardi semoga menapa ingkang sampun dipunaturaken Bu Sari.
2: Nggih. Namung napa nandhesaken kiwala estunipun leres ingkang dipun andharaken Bu Sari kala wau namung pangertosan piantun rumuhun rumiyin menika kan dereng mangertos babakan wontenipun virus, wontenipun bakteri, dados dipun gayutaken kalian mistis kalau wau. Mbok bilih Mbak Ayu ingkang terpasri wonten Mbak Ayu niku nggih mistis e kalau wau. Tamong kok estunipun nggih ngoten menika.
0: Sasmitane pralambangipun mekaten nggih. Rumiyin ngoten kok. Wah, engko ndak kena sawan. Oh, ngaten nggih sawan menika penyakit nggih.
1: Nggih.
0: Leres nggih.
1: Kados kok ono sawan manten, sawan mayit.
0: Nggih.
1: Manten menika ugi saged minangka anu saged nularaken sawan. Niku sasedosipun mboten sawan lajeng mistis ngaten mboten. Anggenipun pun wastani sawan menika karena menawi wonten tiang ingkang kagungan hajatan utawi mantu niku kan setunggal kali tiga kadang saged sekawan dinten gitu Mbak. Menika tiang niku sampun kesel sedoyo. Menika mbok bilih virus-virus menika langkung gampir mlebet wonten tiang ingkang nembe rewang ngaten.
0: Oh dados karena
1: kesel karena awakipun menika menapa nggih lungkrah makaten
0: gampil
1: kelebetan.
0: Suraosa ngaten nggih. Dados mboten mistis ngoten nggih.
1: Napa malih menawi bayi, nek iso bayi aja digawa rono. Amargi menapa? Nggih menika tesih rentan dereng daya tahan tubuhnya itu belum kuat.
0: Iya, imunitasnya juga ngaten. Kadosipun setengah songo menika kula ugi Pak Sardi kalian Bu Sari badhe amung kasihan namung saderengipun ke kula ugi Bapak Sardi ugi Bu Sari mung kasih minangka dados pungkasanipun atur menika Bapak Sardi rumiyin mbok pilih apa pesan yang kita ambil dari tradisi tilik sedulur dalam kehidupan sekarang menika Bapak Sardi.
2: Matur nuwun Mbak Ayu saderengipun dipun pungkasi giaran menika saking kula tuduhanipun nggih. Tuduhanipun menika kesimpulanipun utawi kalau wau Mbak Ayu ngendika kagem pengeling-eling utawi Paul. Sinaoso ing jaman kemajengan samangke menika sampun wonten HP, wonten telepon anamung boten cekap namung lumantar telepon utawi HP kewolo anggenipun silaturahim anggenipun jagi tali pas sederekan kalau wau tetep sambang sinambangan tilik saling mengunjungi niko tetep wigato sangat penting sangat boten saged dipun tilaraken ngaten Mbak Ayu saking kula lan kemajengan zaman niko nggih wonten ginopaidaipun enten ginopaidaipun estu namung boten lajeng nilaraken budaya Jawa ingkang sampun dipun warisaken kalian para nimpuno para leluhur rumiyin ingkang adiluhung menika. Ngaten Mbak Ayu.
0: Oh nggih, matur nuwun. Katur Bu Sari. Oh menika ugi wonten matur nuwun panjelasipun sugeng tepang Bapak Sardi ugi Bu Sari sugeng tepung nggih. Saking Ki Jumadi Lampung. Oh, wah menika saking Lampung menika.
2: Matur nuwun saking sederek Lampung saged miyarsa nggih matur nuwun.
0: Minangka pungkasanipun atur Bu Sari kalau wau ingkang sampun dipun aturaken Bapa Sardi nggih. Napa pesan yang dapat kita ambil dari tradisi tilik sedulur dalam kehidupan sekarang?
1: Nggih. Tilik sedulur menika sinaosa sak menika sampun kathah media sosial ingkang sakitipun ginaaken. Panci menawi tebih menika sak satesipun radi ngirit nggih Mbak Ayu. Tak mami wonten Lampung menika cekap mawi HP lajeng menawi video call menika saged-saged mrisani setunggalan-setunggalipun menika. Nah menawi rumiyin panci mboten saged. Menawi samangke sampun saged mrisani sederek ingkang wonten papan ingkang tebih menika saged. Lajeng menika menapa nggih pigunanipun media sosial ingkang sak menika sampun sae sanget menika. Ananging kalau wapun ngendikaken dening Bapak Sardi pilih menapa nggih budaya tilik utawi tuwi sederek menika sak satujipun tasih wigatos sanget. Karena menapa saged ngraketaken utawi saged guyub rukunipun menika saged langkung raket ngaten lho Mbak Ayu. Terus cobi Mbak Ayu piyambak menawi ngraosaken kanca menika ingkang sae menika menawi wonten meja makan niku panci remen. Nanging menawi ingkang pas susah menika ingkang sami nuweni menika nggih ingkang saestu ngatosaken. Saestu ngatosaken sinaosa melalui media sosial karena papanipun ingkang pramila kekalihipun menika sami pigunanipun Mbak Ayu. Dados wonten media sosial ugi saged wonten pepanggihan kanti langsung utawi saged tilik tinilik setunggalan setunggalipun menika langkung prayogi menawi papanipun saged dipun jangko ngaten Mbak Aji.
0: Wah, gayeng estu nggih dalu menika mboten kraos. Wekdal sampun mboten nyekapi. Bu Sari dalam Popo Sarti.
2: Nggih.
0: Terima kasih. Matur nuwun katur Popo Sarti ugi Ibu Sari ingkang sampun ngaturi napa nggih pitedah ugi edukasi buat sahabat pendengar semuanya nggih. Dan sahabat pendengar, tak berasa dari perbincangan kita di malam hari ini kita belajar dari kata atau dari istilah tilik. Bukan sekedar datang berkunjung. Dalam budaya Jawa, tilik adalah cara merawat hubungan, menunjukkan kepedulian dan menghadirkan doa bagi sesama. Baik saat menjenguk orang sakit, menyambut kelahiran bayi, maupun bersilaturahmi kepada keluarga dan orang yang lebih tua. Yang paling utama bukanlah kemewahan buah tangan, melainkan ketulusan hati, kesantunan dalam bertutur, dan kehadiran yang membawa kebahagiaan. Matur nuwun katur Bu Sari, Popo Sarti. Mugi menika dados amalipun Popo Sarti ugi Bu Sari.
2: Amin ya
1: rabbal alamin. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten lepatipun sedaya para pamirsa ugi.
0: Nggih, monggo Popo Sarti badhe ngaturi ukara pamit, kata pamit di dudah kawruh basa ing dalu menika. Sumangga.
2: Nggih. Sepisan melih ngaturaken gunging panuwun katur pemerintah kita Magelang ingkang sampun kepareng-paring pedal kagem dudah kawruh Jawa menika lumantar Disko Minsta lan Magelang FM menika. Lan ugi kepareng ngaturaken gunging panuwun ugi katur pangarsa DPD Permadani kita Magelang ingkang langkung ugi katur para pamirsa setunggal atus tiga koma gangsal Magelang FM wonten ing pundi papan ingkang tansah cinaket ingkang tansah nguri-uri budaya bisa melih ngaturaken gunging panuwun sedaya lepat nyuwun pangapunten.
0: Nggih. Baik sahabat pendengar, pernah sudah kebersamaan kita di Kelenengan Nyamleng Duda Kawruh Basa di malam hari ini yang sudah menghadirkan episode tilik. Nggih. Terima kasih, matur nuwun. Kulo Ayu El dalam Popo Sarti ugi Bu Sari badhe pamit undur diri. Sugeng dalu, sugeng menapa kemawon. Salam budaya, lestari budayaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, ki salam.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng kepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken giaran Ketoprak kanthi lampahan layung Wilwotikta pirangan setunggal. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah. Seratanipun sedherek Asmaraman S. Kuping.

0: kan ngomong abdi.
1: Aku ngerti nek kowe abdi.
0: Kula mboten saged nglampahi Durna.
1: Iso.
0: Mboten.
1: Wong durung dilakoni kuwi lha iso matur ora iso.
0: Kula ajres tumpuk.
1: Coba dhisik iso ora.
0: Mboten, Durna.
1: Ku nek iso, wis kowe menunggu iki ora apa-apa wis. Aku terima kok.
0: Menika? Menika sampun ngaten menika, Durna? Durna, menika?

0: Kowe aja jengkel ing atiku.
1: Mboten nesu.
0: Aku iso kasar. Aku iso luwih kasar tinimbang iki.
1: Saget.
0: Eh?
1: Mboten, Doro.

0: Pendekatan Global, sahabat pendengar Sutrisno Budoyo. Program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Cekap semanten Sutrisno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal meniko. Mugi-mugi tatuso panglipur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Shalom, selamat pagi sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Liz Rosalina, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam program Cahaya Iman. Sebelum kita mendengarkan renungan Cahaya Iman saat pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena sampai saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan, untuk kasih setia Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami membuka hati untuk menerima firman-Mu. Kami menyadari bahwa tanpa pertolongan Roh Kudus, kami hanya akan mendengar dengan telinga kami, tetapi tidak memahami dengan hati. Karena itu, kami mohon ya Tuhan, bukalah pikiran kami agar mengerti kebenaran-Mu. Bukalah hati kami agar kami mengerti firman-Mu, dan firman-Mu berakar serta bertumbuh. Dan berilah kami kerelaan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman Tuhan menjangkau setiap hati, menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka cita, memberikan pengharapan kepada yang putus asa, serta meneguhkan iman setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang berjudul Roh Kudus yang dibawakan oleh Melita Sidabutar. Selamat mendengarkan.

Tema renungan kita adalah buah Roh Kudus yang mengubah dunia. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang luar biasa maju, tetapi juga penuh dengan krisis karakter. Teknologi semakin canggih, tetapi kesabaran semakin tipis. Informasi semakin mudah diperoleh, tetapi kasih semakin dingin. Orang bisa memiliki banyak teman di media sosial, tetapi merasa sangat kesepian. Banyak orang berhasil dalam karirnya, tetapi gagal dalam keluarga. Nah, dunia hari ini lebih membutuhkan orang yang memiliki karakter Kristus daripada sekedar orang yang memiliki kemampuan. Banyak orang ingin mengalami mujizat Tuhan, tetapi lupa bahwa mujizat terbesar adalah ketika Tuhan mengubah hati manusia. Orang bisa berubah karena pendidikan, ya, bisa berubah karena pengalaman, tetapi karakter seperti Kristus hanya dapat dihasilkan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia mengenai buah roh. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk memahami Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dengan benar, kita perlu melihat keadaan jemaat Galatia pada waktu itu. Jemaat di Galatia sedang menghadapi persoalan yang serius. Setelah mereka menerima Injil dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, datanglah beberapa orang yang mengajarkan bahwa iman kepada Kristus saja tidak cukup untuk memperoleh keselamatan. Mereka mengatakan bahwa setiap orang percaya juga harus menaati seluruh hukum Taurat, termasuk berbagai aturan dan tradisi Yahudi, agar benar-benar diterima oleh Allah. Nah, ajaran ini membuat jemaat menjadi bingung. Mereka yang sebelumnya hidup dalam sukacita karena anugerah Tuhan mulai dibebani oleh rasa takut dan kewajiban untuk memenuhi berbagai aturan. Mereka mulai berpikir bahwa keselamatan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan usaha manusia, bukan lagi sebagai pemberian kasih karunia Allah. Karena itu, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia dengan penuh ketegasan. Ia ingin mengingatkan bahwa keselamatan yang telah mereka terima adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan hasil usaha manusia atau ketaatan kepada hukum Taurat. Rasul Paulus tidak ingin mereka kembali hidup dalam perbudakan aturan-aturan yang justru telah dibebaskan oleh Kristus. Dalam pasal 5, Paulus menegaskan bahwa orang percaya telah dipanggil untuk hidup dalam kemerdekaan. Namun, kemerdekaan yang dimaksud bukanlah kebebasan untuk berbuat apa saja sesuai keinginan sendiri. Kemerdekaan dalam Kristus adalah kebebasan dari kuasa dosa, kebebasan dari hukuman, dan kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat yang sangat penting dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat ini menjadi kunci untuk memahami seluruh bagian selanjutnya. Paulus menjelaskan bahwa di dalam kehidupan orang percaya selalu ada dua kecenderungan yang saling bertentangan. Yang pertama adalah hidup menurut keinginan daging, yaitu hidup yang dikuasai oleh sifat manusia yang berdosa. Yang kedua adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu kehidupan yang tunduk kepada pimpinan Allah setiap hari. Untuk memperjelas perbedaan itu, Paulus lebih dahulu menggambarkan seperti apa kehidupan yang dikuasai oleh keinginan daging. Ia menyebutkan berbagai perbuatan seperti percabulan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kemabukan, dan berbagai dosa lainnya. Daftar itu menunjukkan bagaimana kehidupan manusia ketika menjauh dari Allah. Dosa tidak hanya merusak hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menghancurkan hubungan dengan sesama.
Orang yang hidup menurut keinginan daging akan lebih mudah dikuasai oleh ego, oleh kemarahan, iri hati, dan berbagai keinginan yang tidak terkendali. Hal ini yang menarik adalah Paulus tidak menggunakan istilah buah-buah roh, melainkan buah roh. Bentuk tunggal ini bukanlah suatu kebetulan. Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa semua sifat yang akan disebutkannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Sama seperti sebuah buah memiliki berbagai bagian, tetapi tetap merupakan satu buah yang utuh. Demikian juga karakter yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Semua sifat itu saling melengkapi dan bersama-sama menggambarkan karakter Kristus. Roh Kudus tidak hanya membentuk satu atau dua sifat saja, tetapi secara bertahap membentuk seluruh karakter Kristus di dalam kehidupan setiap orang percaya yang hidup dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, kehidupan orang percaya menjadi bukti nyata bahwa Roh Kudus sedang bekerja dan menghasilkan perubahan dari dalam dan keluar. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, buah roh adalah bukti bahwa kita hidup di dalam Kristus. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus berbicara tentang buah roh, hal pertama yang ingin ia tekankan adalah buah roh merupakan bukti nyata dari kehidupan seseorang yang telah tinggal di dalam Kristus. Buah roh bukanlah syarat untuk diselamatkan, tetapi merupakan tanda bahwa seseorang sudah mengalami perubahan karena kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain, keselamatan menghasilkan kehidupan yang berubah. Orang yang sungguh-sungguh hidup bersama dengan Kristus lambat laun akan memancarkan karakter Kristus. Coba kita perhatikan sebuah pohon mangga. Pohon mangga tidak pernah memasang papan bertuliskan "Saya pohon mangga." Ia juga tidak perlu berteriak kepada setiap orang yang lewat bahwa dirinya adalah pohon mangga. Orang akan mengenalinya ketika musim berbuah tiba. Begitu mereka melihat buah yang menggantung di ranting-rantingnya, mereka langsung tahu bahwa itulah pohon mangga. Buahlah yang menjadi bukti dari identitas pohon tersebut. Demikian pula kehidupan para pengikut Kristus. Dunia tidak mengenal kita pertama-tama dari apa yang kita katakan, tetapi dari bagaimana kita hidup. Identitas sebagai pengikut Kristus tidak dibuktikan hanya dengan simbol-simbol yang kita miliki. Misalnya, memakai kalung salib, menempelkan stiker rohani di kendaraan kita, atau rajin mengikuti ibadah setiap minggu, bahkan mungkin aktif melayani di gereja. Semua itu memang baik, tetapi semua itu belum tentu menunjukkan bahwa seseorang benar-benar hidup di dalam Kristus. Yang paling berbicara adalah karakter yang terpancar dari kehidupannya sehari-hari. Karena itulah Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 16, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Perhatikan bahwa Yesus tidak berkata dari gelarnya kamu akan mengenal mereka, atau dari pelayanannya kamu akan mengenal mereka. Bahkan bukan juga dari kepandaiannya berbicara kamu akan mengenal mereka. Semua itu dapat dilihat oleh mata manusia, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu buah yang dihasilkan dalam kehidupan seseorang. Buah itu menunjukkan siapa yang sebenarnya menguasai hati seseorang. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang banyak orang dapat tampil sangat rohani di depan umum. Seseorang bisa saja pandai berkhotbah, pasti berdoa, hafal banyak ayat Alkitab, bahkan melayani di berbagai bidang. Namun ketika berada di rumah, ia mudah marah, tidak sabar, suka menyakiti orang lain, atau hidup tidak jujur. Keadaan seperti ini mengingatkan kita bahwa aktivitas rohani belum tentu sama dengan kedewasaan rohani. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan di gereja, tetapi juga bagaimana kita hidup ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita. Sesungguhnya, orang-orang di sekitar kita mungkin tidak pernah membaca Alkitab.
Mereka mungkin tidak pernah datang ke gereja atau mendengarkan khotbah. Namun, mereka membaca kehidupan kita setiap hari. Mereka memperhatikan bagaimana kita berbicara, bagaimana kita memperlakukan pasangan, anak-anak, orang tua, tetangga, rekan kerja, bahkan bagaimana kita bersikap ketika menghadapi masalah. Dari kehidupan itulah mereka membentuk penilaian tentang Kristus yang kita beritakan. Itulah sebabnya kita perlu bertanya kepada diri sendiri, ketika orang melihat hidup kita, apakah mereka melihat Yesus? Apakah mereka melihat kasih-Nya melalui cara kita mengasihi? Apakah mereka melihat kesabaran Tuhan melalui sikap kita? Apakah mereka melihat damai sejahtera Tuhan ketika kita menghadapi persoalan? Kehidupan kita seharusnya menjadi cermin yang memantulkan karakter Kristus kepada dunia. Dan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah buah roh bertumbuh melalui proses, bukan secara instan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, setelah kita memahami bahwa buah roh adalah bukti kehidupan di dalam Kristus, kita juga perlu mengerti bahwa buah itu tidak muncul secara instan. Rasul Paulus menggunakan kata buah karena sebuah buah selalu melalui proses pertumbuhan. Tidak ada petani yang menanam pohon hari ini lalu besok pagi sudah memetik buahnya. Semua membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran dan juga pemeliharaan. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Tuhan tidak mengubah karakter kita dalam satu malam, tetapi membentuk karakter kita sedikit demi sedikit sepanjang perjalanan hidup kita. Seringkali kita ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat. Kita hidup di zaman yang serba instan. Makanan bisa dipesan dalam hitungan menit. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Dan berbagai kebutuhan bisa dipenuhi hanya dengan beberapa sentuhan di telepon genggam. Tanpa sadar, cara berpikir seperti ini juga terbawa ke dalam kehidupan rohani. Kita berharap setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, semua kelemahan kita langsung hilang. Kita ingin menjadi sabar dalam sehari. Kita ingin mengampuni dalam sekejap. Atau memiliki penguasaan diri tanpa perjuangan. Namun kenyataannya, pertumbuhan rohani tidak bekerja seperti itu. Tuhan Yesus lebih tertarik membentuk karakter daripada sekedar memberikan kenyamanan. Seringkali kita berdoa agar Tuhan mengubah keadaan, tetapi Tuhan justru memakai keadaan itu untuk mengubah kita. Bagi Tuhan, karakter yang semakin serupa dengan Kristus jauh lebih berharga daripada hidup yang selalu bebas dari masalah. Sebab kenyamanan belum tentu membuat seseorang bertumbuh, tetapi proses seringkali menghasilkan kedewasaan. Bayangkan seorang petani yang ingin memanen buah yang manis. Ia tahu bahwa yang terpenting bukan hanya buahnya, tetapi akar pohonnya. Akar yang kuat akan membuat pohon tetap berdiri ketika diterpa angin. Pohon itu juga membutuhkan air yang cukup agar tidak layu, membutuhkan sinar matahari agar dapat bertumbuh dengan sehat, dan tentu saja membutuhkan waktu. Tidak ada jalan pintas dalam proses pertumbuhan. Jika buah dipetik sebelum waktunya, rasanya akan asam dan belum matang. Sebaliknya, buah yang dibiarkan bertumbuh sesuai waktunya akan menjadi manis dan siap untuk dinikmati. Begitu pula Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ia tidak membentuk kita dengan cara yang instan, tetapi melalui pengalaman-pengalaman hidup yang seringkali tidak kita inginkan. Kadang Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang yang sulit, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi supaya kita belajar bersabar. Kalau hidup kita hanya bertemu dengan orang-orang yang selalu menyenangkan, mungkin kita tidak pernah belajar mengendalikan emosi dan tidak pernah belajar mengasihi tanpa syarat. Terkadang Tuhan juga mengizinkan kita mengalami pengkhianatan. Memang itu menyakitkan, tetapi melalui pengalaman itulah
kita belajar mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Pengampunan bukanlah sesuatu yang mudah dipelajari melalui teori, tetapi melalui pengalaman hidup yang nyata. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi pergumulan keluarga, menghadapi sakit penyakit atau tekanan dalam pekerjaan. Bukan karena Tuhan meninggalkan kita, melainkan karena melalui semua itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk semakin percaya kepada Tuhan. Iman yang kuat tidak lahir ketika semua keadaan berjalan baik, tetapi ketika kita tetap mempercayai Tuhan di tengah keadaan yang sulit. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Oleh Karena Kemurahanmu yang dibawakan oleh Gaby Betai.

Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, mari kita melihat satu persatu buah roh yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, kasih. Kasih ditempatkan oleh Paulus pada urutan pertama, bukan tanpa alasan. Kasih adalah dasar yang menopang seluruh buah roh lainnya. Tanpa kasih, sukacita akan menjadi dangkal, damai sejahtera akan mudah hilang, kesabaran akan cepat habis, dan semua sifat lainnya kehilangan maknanya. Kasih adalah inti dari karakter Kristus. Kasih yang dimaksud Paulus bukanlah sekedar perasaan atau emosi yang datang dan pergi. Perasaan dapat berubah sesuai keadaan, tetapi kasih yang berasal dari Roh Kudus adalah sebuah keputusan untuk tetap mengasihi sekalipun keadaan tidak menyenangkan. Itulah kasih yang ditunjukkan Yesus kepada kita. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika manusia menolaknya, menghinanya, bahkan menyalibkannya, Yesus tetap berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah kasih yang sejati. Kasih seperti ini tidak mudah dimiliki oleh manusia. Secara alami, kita cenderung mengasihi orang yang baik kepada kita. Tetapi, sulit mengasihi orang yang menyakiti kita. Nah, dunia mengajarkan, balaslah orang yang berbuat jahat kepadamu. Namun Tuhan Yesus Kristus mengajarkan sesuatu yang berbeda, yaitu mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Inilah kasih yang hanya dapat dihasilkan oleh Roh Kudus. Kasih juga terlihat dalam tindakan sehari-hari. Kasih bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan melalui perhatian, kepedulian, pengorbanan, kesediaan mendengar, menolong, dan mengampuni. Orang yang dipenuhi kasih tidak selalu bertanya, "Apa yang bisa saya dapatkan?" Tetapi lebih sering bertanya, "Apa yang bisa saya berikan?" Kasih membuat seseorang rela mengalah demi menjaga hubungan dan tidak mudah menyimpan kepahitan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kasih Kristus sudah terlihat dalam keluarga kita? Apakah kita masih menyimpan dendam kepada seseorang? Apakah kita mudah mengampuni ketika disakiti? Jangan hanya berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi tunjukkanlah kasih itu kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Sebab kasih adalah buah pertama yang akan dilihat dunia dalam kehidupan seorang percaya. Dan yang kedua adalah sukacita. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Sukacita yang dimaksud Paulus berbeda dengan rasa senang yang biasanya dirasakan seseorang. Rasa senang bergantung pada keadaan. Ketika keadaan baik, kita pun ikut senang. Ketika keadaan berubah, rasa senang itu pun menghilang. Namun, sukacita yang berasal dari Roh Kudus tidak bergantung pada situasi, melainkan pada hubungan kita dengan Kristus. Sukacita sejati muncul karena kita sadar bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan. Kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni. Nama kita tertulis di surga. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sukacita seperti ini tidak dapat dirampas oleh keadaan apapun. Rasul Paulus sendiri menjadi teladan yang luar biasa. Ketika ia menulis surat kepada jemaat Filipi yang dikenal sebagai surat tentang sukacita, ia justru sedang berada di dalam penjara. Secara manusia, penjara bukanlah tempat yang menyenangkan. Ia kehilangan kebebasan, menghadapi ketidakpastian, bahkan sewaktu-waktu dapat dihukum mati. Namun di tengah semua itu, Paulus tetap berkata, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan." Hal ini menunjukkan bahwa sumber sukacitanya bukanlah keadaan, melainkan Tuhan sendiri. Seringkali kita berkata, "Saya akan bersukacita kalau masalah saya selesai." Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa kita dapat bersukacita bahkan ketika masalah belum selesai, karena kita percaya Tuhan sedang bekerja dan tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini
Mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau ekonomi. Jangan biarkan keadaan mencuri sukacita yang Tuhan berikan. Ingatlah bahwa sukacita sejati berasal dari hubungan kita dengan Kristus. Selama Tuhan tetap bersama dengan kita, kita masih memiliki alasan untuk bersyukur dan bersukacita. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Banyak orang mengira damai berarti tidak memiliki masalah. Padahal Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Damai sejahtera bukanlah hidup tanpa badai, tetapi ketenangan hati di tengah badai karena kita yakin Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu." Damai yang diberikan Yesus berbeda dengan damai yang ditawarkan oleh dunia. Dunia berkata bahwa damai datang ketika semua persoalan selesai. Tetapi Tuhan Yesus memberikan damai bahkan ketika persoalan masih ada. Lihatlah para murid ketika berada di atas perahu yang diterjang badai. Mereka panik karena merasa hidup mereka akan berakhir. Namun Yesus tetap tenang karena ia tahu bahwa tidak ada satupun badai yang berada di luar kendali Bapa. Setelah Yesus menghardik angin dan ombak, suasana menjadi tenang. Peristiwa itu mengajarkan bahwa damai sejati bukan berasal dari keadaan yang tenang, melainkan dari kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus memenuhi hati seseorang, ia tidak mudah dikuasai ketakutan, tidak mudah dikuasai oleh kepanikan atau kecemasan. Ia tetap tenang karena percaya bahwa Tuhan sedang bekerja sekalipun ia belum memahami seluruh rencana Tuhan. Sahabat pendengar yang dikasih Tuhan, jika hari ini hati kita dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan, tentang pekerjaan, tentang keluarga, atau kesehatan, datanglah kepada Tuhan, serahkanlah segala kecemasan kepadanya, dan percayalah bahwa Dia tidak pernah kehilangan kendali. Damai sejahtera yang berasal dari Roh Kudus akan menjaga hati dan pikiran kita, sehingga kita tetap teguh di tengah segala keadaan. Dan yang keempat adalah kesabaran. Buah roh yang berikutnya adalah kesabaran. Kesabaran bukan berarti tidak pernah marah atau tidak pernah merasa kecewa. Kesabaran adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap mengasihi, dan tetap melakukan yang benar ketika menghadapi orang-orang atau keadaan yang sulit. Kesabaran merupakan salah satu tanda kedewasaan rohani. Anak kecil biasanya ingin segala sesuatu terjadi sesuai keinginannya dan sulit menunggu. Sebaliknya, orang yang dewasa belajar mengendalikan emosinya, mampu menunggu waktu Tuhan dan tidak mudah bereaksi secara berlebihan. Allah sendiri adalah pribadi yang panjang sabar. Berkali-kali manusia memberontak kepadanya, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk bertobat. Kesabaran Allah menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Karena kita telah menerima kesabaran Tuhan, kita juga dipanggil untuk bersabar terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran sering diuji. Ada orang yang menyakiti hati kita. Ada rekan kerja yang sulit diajak bekerja sama. Ada anggota keluarga yang belum berubah. Atau doa yang belum juga dijawab. Semua situasi itu menjadi kesempatan bagi Roh Kudus untuk membentuk kesabaran dalam diri kita. Kesabaran bukan berarti pasif, tetapi tetap memilih bersikap benar sekalipun situasi belum berubah. Dan buah roh yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan berbicara tentang hati yang lembut, penuh perhatian, dan rela menunjukkan kasih kepada orang lain melalui perkataan maupun tindakan. Kemurahan bukan hanya tentang melakukan hal-hal yang besar, tetapi juga tentang kesediaan memperlakukan setiap orang dengan hormat, dengan ramah, dan penuh kepedulian. Dalam kehidupan sehari-hari,
kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang sedang memikul beban hidup. Ada yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, bergumul dengan tekanan pekerjaan, kesulitan ekonomi, atau sakit penyakit. Mungkin mereka tersenyum di luar, tetapi di dalam hatinya sedang menangis. Pada saat seperti itulah, kemurahan menjadi sangat berarti. Kadang kita tidak mampu menyelesaikan masalah mereka, tetapi kita dapat menunjukkan perhatian yang membuat mereka merasa tidak sendirian. Kemurahan juga terlihat dari cara kita berbicara. Perkataan yang lembut dapat menyembuhkan hati yang terluka, sedangkan perkataan yang kasar dapat meninggalkan luka yang mendalam. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan berhati-hati menggunakan lidahnya, karena ia tahu bahwa kata-kata memiliki kuasa untuk membangun ataupun untuk menghancurkan seseorang. Seringkali kita berpikir bahwa untuk menjadi berkat, kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Padahal Tuhan juga bekerja melalui hal-hal yang sederhana. Satu senyuman yang tulus, satu sapaan yang hangat, satu ucapan seperti apa kabar, satu pesan yang menanyakan keadaan seseorang, atau kesediaan mendengarkan keluh kesah orang lain, hal yang sederhana. Satu senyuman yang tulus, satu sapaan yang hangat, satu ucapan seperti apa kabar, satu pesan yang menanyakan keadaan

terburu-buru menyalahkan, tetapi berusaha memahami, mendoakan, dan menolong mereka. Hati yang murah akan lebih memilih mengulurkan tangan daripada menunjuk dengan jari. Kita akan lanjutkan setelah pujian yang berikut ini yang berjudul Kasih Bapa yang dibawakan oleh Judika.

sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, dan buah roh yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan yang dimaksud Paulus bukan sekedar bersikap ramah atau suka menolong, tetapi hidup dengan integritas, yaitu memiliki hati yang tulus dan selalu berusaha melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kebaikan adalah karakter yang mendorong seseorang untuk memilih yang benar, sekalipun tidak ada orang yang melihat atau memberikan penghargaan. Di dunia ini, banyak orang berbuat baik karena ada keuntungan yang akan diperoleh. Mereka baik kepada orang yang dapat membalas kebaikannya, atau kepada orang yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya. Namun, kebaikan yang dihasilkan oleh Roh Kudus tidak bergantung pada siapa yang menerima kebaikan itu. Orang percaya dipanggil untuk berbuat baik kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang mungkin tidak pernah mengucapkan terima kasih. Kebaikan juga terlihat melalui kejujuran dan integritas. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang memiliki buah kebaikan tidak akan menipu demi keuntungan diri sendiri, tidak mengambil yang bukan miliknya, tidak memanfaatkan orang lain, dan tidak mencari jalan pintas yang melanggar kehendak Tuhan.

0: Ia memilih hidup benar karena ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan karena takut kepada manusia. Yesus adalah teladan yang sempurna dalam hal ini. Kemanapun Yesus pergi, ia selalu berbuat baik. Ia menyembuhkan orang sakit, menghibur yang berduka cita, memberi makan yang lapar, dan menerima mereka yang ditolak oleh masyarakat. Semua itu dilakukan bukan untuk mencari pujian, tetapi karena hati Yesus penuh dengan kasih dan kebaikan. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kebaikan kita hanya diberikan kepada orang yang baik kepada kita, atau juga kepada mereka yang sulit kita kasihi? Apakah kita tetap jujur ketika ada kesempatan untuk berbuat curang? Apakah kehidupan kita mencerminkan integritas di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan dimanapun kita berada? Ingatlah bahwa dunia sedang membutuhkan orang-orang percaya yang bukan hanya pandai berbicara tentang kebaikan, tetapi sungguh-sungguh hidup dalam kebaikan. Dan buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan berarti dapat dipercaya, teguh memegang komitmen, dan tetap bertahan meskipun keadaan berubah. Orang yang setia bukanlah orang yang hanya bertahan ketika semuanya berjalan baik, tetapi tetap berdiri teguh ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Allah sendiri adalah pribadi yang setia. Alkitab berulang kali menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Sekalipun manusia sering gagal dan tidak setia, Tuhan tetap memegang firman-Nya. Karena itu, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan semakin menyerupai karakter Allah yang setia. Kesetiaan juga terlihat dalam berbagai aspek kehidupan. Setia kepada Tuhan berarti tetap beribadah, tetap berdoa, tetap membaca firman, dan tetap percaya kepada Tuhan meskipun doa belum dijawab atau keadaan belum berubah. Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari semangat sesaat, tetapi dari ketekunan sepanjang hidup. Kesetiaan juga diperlukan dalam keluarga. Suami dan istri dipanggil untuk saling setia dalam kasih dan komitmen yang telah diikrarkan di hadapan Tuhan. Orang tua dipanggil setia mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Dan anak-anak dipanggil setia untuk menghormati orang tua mereka. Dalam pelayanan, kesetiaan berarti tetap melayani dengan hati yang tulus, bukan hanya ketika dipuji atau diperhatikan. Demikian juga dalam pekerjaan. Kesetiaan terlihat ketika seseorang menjalankan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, sekalipun tidak selalu diawasi atau diberi penghargaan. Tuhan tidak selalu mencari orang yang paling berbakat, tetapi Tuhan mencari orang yang setia, sebab talenta tanpa kesetiaan tidak akan menghasilkan sesuatu yang bertahan lama. Dan buah roh yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Banyak orang salah memahami arti kelemah lembutan. Mereka mengira bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang lemah, mudah ditindas, atau tidak berani mengambil keputusan. Padahal Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang berada di bawah kendali. Orang yang lemah lembut memiliki kemampuan untuk marah, membalas atau menggunakan kekuatannya. Tetapi ia memilih mengendalikan dirinya demi melakukan kehendak Tuhan. Teladan yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Padahal Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Ia memiliki kuasa untuk menghukum orang-orang yang menyalibkannya. Tetapi ia memilih mengampuni mereka. Ia memiliki kuasa untuk memanggil bala tentara malaikat. Tetapi ia rela memikul salib demi keselamatan manusia. Itulah kelemah lembutan yang sejati. Orang yang lemah lembut tidak mudah terpancing emosi. Ia mampu berbicara dengan sopan, menerima kritik dengan hati yang terbuka, dan memperlakukan orang lain dengan hormat. Kelemah lembutan bukan berarti mengorbankan kebenaran, tetapi menyampaikan kebenaran dengan kasih. Dan buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri berarti kemampuan untuk mengendalikan pikiran, perkataan, emosi, dan keinginan, sehingga semuanya tetap berada di bawah kehendak Tuhan. Orang yang memiliki penguasaan diri bukan berarti tidak memiliki keinginan atau tidak pernah tergoda, Tetapi ia mampu berkata tidak terhadap dosa dan memilih melakukan apa yang benar. Di zaman sekarang, penguasaan diri menjadi semakin penting. Dunia mendorong manusia untuk selalu mengikuti keinginan hatinya. Banyak orang berpikir bahwa selama sesuatu menyenangkan, maka hal itu boleh dilakukan. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita lakukan. Orang percaya dipanggil untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh hawa nafsu atau emosi. Penguasaan diri terlihat dalam berbagai hal. Kita mengendalikan amarah sehingga tidak melukai orang lain dengan kata-kata yang kasar. Kita mengendalikan perkataan agar tidak menjadi gosip, fitnah, atau dusta. Kita mengendalikan keinginan agar tidak dikuasai oleh keserakahan, hawa nafsu, atau kecanduan. Kita juga mengendalikan emosi sehingga tidak mengambil keputusan yang salah karena kemarahan atau kekecewaan sesaat. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri sendiri. Seseorang mungkin berhasil mencapai banyak prestasi, tetapi jika ia tidak mampu mengendalikan dirinya, ia tetap berada dalam bahaya. Penguasaan diri merupakan salah satu tanda kedewasaan rohani. Semakin seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, semakin ia mampu mengendalikan dirinya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa seringkali kami masih hidup menurut keinginan kami sendiri. Kami mudah marah, sulit mengampuni, kehilangan sukacita, dan gagal untuk mengendalikan diri. Ampunilah segala kelemahan dan dosa kami, ya Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi mampukanlah kami juga untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa bagi setiap sahabat pendengar yang saat ini sedang menghadapi pergumulan. Bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi yang sedang bergumul dalam ekonomi, pekerjaan, keluarga, pendidikan, maupun pelayanan, kiranya Tuhan membuka jalan, menghibur hati mereka, dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Teguhkanlah iman mereka agar tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai setiap langkah dan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Allah. Amin. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Cahaya Iman pada pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam program Cahaya Iman yang berikutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Minggu pendengar setia Magelang FM dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi yang cerah ini, tepatnya di hari Minggu 19 Juli 2026, kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesempatan untuk merayakan kasih setia Tuhan. Bersama saya Pendeta Nelwan dari GKJ Salaman, hadir menyapa Anda untuk menemani waktu teduh Anda di rumah, di perjalanan, maupun di tengah-tengah komunitas dan lingkungan Anda masing-masing. Pendengar yang terkasih, sejenak mari kita tinggalkan segala kesibukan dan beban pikiran kita. Kita panggil jiwa kita untuk berdiam diri dan bersujud di hadapan Sang Pencipta. Sebab di dalam hadirat-Nya selalu ada kelegaan, selalu ada damai, dan selalu ada kekuatan baru. Mari kita persiapkan hati kita untuk satukan roh kita dan memulai ibadah pada pagi hari yang indah ini dengan penuh sukacita. Sebagai wujud syukur atas anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan, mari kita angkat suara kita memuji kebesaran-Nya dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 21. Hari Minggu

Marilah kita khususkan ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus ada pada saudara sekalian. Amin.

Di tengah berbagai dinamika kehidupan dan rutinitas yang kita jalani, di dalam komunitas lingkungan kita masing-masing, hari ini kita diajak untuk kembali mengingat satu kebenaran yang menguatkan, yaitu tentang kedaulatan Allah dan harapan akan kerajaannya. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang jauh, melainkan Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas hidup kita, dan yang senantiasa hadir menemani setiap langkah kita. Kesadaran akan kehadirannya inilah yang memberikan kita pengharapan yang teguh. Oleh karena itu, menyadari bahwa Allah yang besar itu sungguh ada dan bertahta di tengah-tengah kita pagi ini, mari kita pusatkan hati dan pikiran kita. Kita awali ibadah kita dengan penuh hormat dan sembah sujud. Dengan bersama-sama kita memuji kebesarannya melalui kidung jemaat nomor 17, Tuhan Allah.

Pendengar Magelang FM yang terkasih, setelah kita memuji kebesaran Tuhan, kini saatnya kita berkaca pada diri kita sendiri. Tuhan Yesus telah memberikan sebuah teladan dan perintah yang agung bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah panggilan hidup kita yang sesungguhnya. Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasihnya dimanapun kita berada. Di dalam rumah tangga, di tempat kerja, maupun di tengah-tengah komunitas dan lingkungan kita. Namun, mari kita jujur di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jika kita melihat kembali hari-hari yang telah kita lalui, sudahkah kita benar-benar hidup dalam kasih itu? Seringkali, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kasih kita masih bersyarat. Kita lebih mudah menyimpan amarah daripada mengampuni. Kita lebih cepat menghakimi kelemahan orang lain daripada mengulurkan tangan untuk menolong. Kita sadar bahwa kita belum bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Langkah kita masih sering tersandung oleh ego dan kepentingan diri sendiri. Pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mengetahui segala kelemahan kita dan di hadapannya tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu, mari kita datang dengan hati yang hancur untuk merendahkan diri kita, mengakui segala kegagalan kita dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Kita mohon belas kasihnya untuk menyucikan dan membarui hati kita kembali. Sebagai ungkapan pertobatan dan penyesalan kita yang terdalam di hadapan Tuhan, mari kita naikkan Kidung Jemaat 157, Insan Tangisi Dosamu.

sahabat pendengar Magelang FM, setelah kita jujur, merendahkan hati dan mengakui segala kelemahan kita, kini dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang senantiasa memulihkan dan melegakan jiwa kita. Seringkali kita jatuh, gagal mengasihi atau mengambil keputusan yang salah karena kita diintimidasi oleh rasa takut. Kita gentar menghadapi tantangan di tengah-tengah komunitas atau lingkungan kita. Namun pagi ini, Tuhan yang Maha Pengasih menyapa dan meneguhkan kita melalui firman-Nya yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat yang ke-8. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh kebenaran yang penuh pengharapan bagi kita semua hari ini. Firman ini mengingatkan bahwa Tuhan sendiri yang menjamin hidup kita. Dosa dan pelanggaran kita telah diampuni, dan ketakutan kita kini digantikan dengan kepastian bahwa Ia adalah gunung batu yang teguh. Tidak ada yang perlu digentarkan, karena Allah sungguh berdaulat atas hidup kita, dan Ia memanggil kita untuk menjadi saksi-saksinya yang membawa terang kasih-Nya ke dunia. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah yang begitu besar, mari kita bangkit, mari kita nyatakan kesanggupan dan komitmen kita untuk melangkah maju bersama Tuhan, membiarkan Dia memimpin jalan kita setiap hari. Mari bersama-sama kita merespon anugerah-Nya dengan menaikkan pujian kesanggupan. Kitung Jemaat 376, ikut dikau saja Tuhan.

Sebelum bersama kita mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka dengan penuh syukur. Kami sadar bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami, dan firman-Mu adalah pelita bagi langkah-langkah kami. Ya Tuhan, sebelum kami mendengarkan sabda-Mu, kami mohon singkirkanlah segala beban, kekhawatiran, dan gangguan pikiran yang ada dalam hati kami. Biarlah kami bisa tenang sejenak untuk benar-benar menyelaraskan hati dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman hari ini. Berikanlah hikmat dan tuntunan bagi lidahnya, agar apa yang disampaikan sungguh berasal dari-Mu dan dapat kami mengerti dengan baik. Bagi kami yang mendengarkan, mampukanlah kami menjadi tanah yang subur. Biarlah benih firman-Mu yang ditaburkan hari ini tidak hanya berhenti di telinga kami, melainkan berakar dalam dan bertumbuh serta menghasilkan buah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu mengubahkan, menguatkan, dan menuntun kami untuk semakin hidup seturut dengan kerajaan-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini didasarkan dari pembacaan firman Matius 13 ayat 24-30, dilanjutkan ayat 36-43. Yang demikian, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, Jadi, maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36-43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikat dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau setia mendengarkan, menghayati, dan juga melakukan setiap kebenaran sabda Tuhan. Haleluya.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pendengar setia Magelang FM dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya di pagi yang indah ini kita bisa kembali berjumpa di udara. Mari sejenak kita meneduhkan hati dan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini sangat relevan dengan realitas kehidupan kita sehari-hari, yaitu kedaulatan Allah dan harapan akan kerajaannya. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah Anda melihat di televisi atau media sosial, lalu menghela nafas panjang dan bertanya, Tuhan, mengapa orang baik seringkali menderita sementara orang yang berbuat jahat sepertinya hidup tenang dan makmur? Mengapa Tuhan membiarkan keburukan terjadi di dunia ini? Jika Anda pernah atau sedang mempertanyakan hal itu, Anda tidak sendirian. Pertanyaan tentang keadilan dan penderitaan sudah ada sejak zaman dahulu. Hari ini, firman Tuhan dari Injil Matius 13 ayat 24-30 dan penjelasannya di ayat 36-43 memberikan kita sebuah kacamata ilahi untuk melihat realitas ini melalui perumpamaan tentang gandum dan lalang. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus bercerita tentang seorang penabur yang menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya. Namun pada malam hari datanglah musuhnya menaburkan benih lalang, sejenis rumput liar yang beracun di antara gandum itu. Ketika keduanya tumbuh, para hamba terkejut. Tuan, bukankah benih baik yang kau taburkan? Dari manakah lalang itu? Hamba-hamba ini panik dan tidak sabar. Mereka langsung menawarkan solusi instan. Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Dengarkan baik-baik jawaban sang Tuan. Karena disinilah letak kedaulatan Allah yang luar biasa. Sang Tuan menjawab, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai tiba. Saudara-saudara pendengar Magelang FM yang terkasih, jawaban sang Tuan ini seringkali tidak sesuai dengan logika kita. Kita ingin Tuhan segera bertindak. Kita ingin Tuhan langsung mencabut masalah, penderitaan, atau orang-orang jahat di sekitar kita detik ini juga. Tetapi Tuhan berkata, biarkan tumbuh bersama untuk sementara waktu. Mengapa? Karena Allah sungguh berdaulat dan Dia punya gambaran besarnya. Yang pertama, kedaulatan Allah itu nyata dan berhikmat. Lalang pada masa pertumbuhannya sangat mirip dengan gandum. Akar mereka di dalam tanah saling melilit. Jika Tuhan mencabut lalang itu secara prematur, gandum yang di sebelahnya, yaitu anak-anak kerajaan, mungkin itu Anda dan saya, akan ikut rusak dan tercabut. Tuhan membiarkan kejahatan dan kebaikan ada bersama-sama di dunia ini untuk sementara waktu. Bukan karena dia lemah atau kalah, sama sekali tidak. Allah membiarkannya justru untuk melindungi kita. Kedaulatannya bekerja di atas waktu dan cara yang tidak bisa kita selami. Namun tujuannya selalu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Allah memegang kendali penuh atas ladang dunia ini. Yang kedua, kedaulatan Allah mengantarkan kita pada pengharapan. Coba perhatikan ujung dari perumpamaan ini. Apakah gandum dan lalang akan terus bersama selamanya? Jawabannya tidak. Di ayat yang ke-39-43, Yesus menegaskan bahwa akan ada masa penuaian, ada garis akhir. Pada akhir zaman Tuhan sendiri akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk memisahkan lalang untuk dibakar dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Yesus menutupnya dengan kalimat yang indah.
Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Inilah sumber pengharapan kita. Kita hidup di dunia yang memang belum sempurna. Ada lalang di tempat kerja kita, ada lalang di lingkungan kita, bahkan mungkin ada masalah dan penyakit yang menggerogoti. Tetapi pengharapan kita sebagai orang percaya tidak didasarkan pada dunia yang tanpa masalah. Pengharapan kita didasarkan pada Raja yang memegang kendali atas masalah tersebut. Karena Allah berdaulat, maka kejahatan tidak akan memiliki kata akhir. Penderitaan tidak akan menjadi penutup cerita hidup Anda. Akan tiba saatnya Tuhan menegakkan keadilannya yang sempurna di dalam kerajaannya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa tugas kita hari ini? Tugas kita bukanlah menjadi hakim yang sibuk menghakimi dan mencabut lalang orang lain. Tugas kita adalah memastikan diri kita tetap menjadi gandum yang baik. Teruslah berbuat baik meskipun tidak dihargai. Teruslah berbuat jujur meskipun di sekeliling kita penuh dengan kecurangan. Teruslah mengasihi meskipun disakiti. Jangan biarkan lalang di sekitar kita merusak kualitas hidup kita sebagai gandum Allah. Berakarlah semakin dalam di dalam Kristus. Tuhan melihat ketekunan Anda, Tuhan melihat air mata Anda, dan karena Dia berdaulat, Dia memegang masa depan Anda. Tetaplah berpengharapan, karena kerajaannya pasti datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita.

Mari kita satukan hati kita. Kita datang kembali ke hadapan tahta kasih karunia Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat kita. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas kehidupan kami dan atas dunia ini. Ampuni kami Tuhan, jika seringkali kami tidak sabar dan meragukan keadilan-Mu. Mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk terus bertumbuh menjadi gandum yang baik, yang menghasilkan buah yang manis di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna ini. Biarlah pengharapan kami akan kerajaan-Mu tetap menyala, apapun tantangan yang kami hadapi. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga membawa seruan doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk setiap pendengar Magelang FM dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, Engkau mengenal setiap pergumulan, setiap air mata, dan setiap harapan yang ada di dalam hati mereka. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kelemahan tubuh atau sakit penyakit, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah dan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, kebimbangan dalam pekerjaan, atau masalah dalam rumah tangga, kiranya Engkau memberikan jalan keluar, hikmat dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Berkati setiap karya dan pelayanan mereka di tengah-tengah komunitas atau lingkungan mereka masing-masing, agar hidup mereka senantiasa menjadi berkat. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Biarlah mereka dapat memimpin dengan adil, jujur, dan takut akan Tuhan, sehingga kesejahteraan, kedamaian, dan kerukunan senantiasa melingkupi bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di seluruh muka bumi dan secara khusus jemaat-jemaat yang ada di wilayah Magelang dan sekitarnya. Biarlah gereja-Mu terus menjadi terang dan garam, membawa pesan kasih dan pengharapan di tengah dunia yang kelam. Inilah Tuhan, doa syukur dan syafaat kami. Sempurnakanlah doa yang jauh dari sempurna ini, sebab kami mengalaskannya hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami dan Raja kami yang hidup. Amin. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, karunia Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur atas kebaikannya, kini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sebagai landasan kita memberi, firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat yang ke-10 berpesan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Sama seperti benih gandum yang baik yang kita renungkan tadi, hidup kita pun dipanggil untuk terus bertumbuh dan memberikan hasil yang baik di tengah dunia ini. Mengulurkan tangan untuk memberi dengan sukacita adalah salah satu wujud nyata dari buah kebaikan tersebut. Bagi Anda yang mengikuti ibadah melalui siaran radio ini, persembahan syukur dapat Anda salurkan melalui gereja Anda masing-masing. Sembari menyiapkan persembahan, mari kita nyatakan penyerahan diri kita seutuhnya kepada Tuhan melalui Hitung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku.

Mari kita satukan hati kita, kita serahkan persembahan syukur ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber segala berkat, kami bersyukur atas anugerah, nafas kehidupan, dan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Pagi ini, kami telah membawa persembahan syukur sebagai wujud nyata kasih dan ketaatan kami kepada-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kumpulkan melalui gereja-Mu masing-masing dapat berguna untuk memperluas pekerjaan kerajaan-Mu di dunia ini. Lebih dari sekedar materi, kami juga menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah kami agar hidup kami senantiasa menghasilkan buah kebaikan yang memuliakan nama-Mu, layaknya gandum yang baik di ladang-Mu. Ya Bapa, sempurnakanlah seluruh doa, harapan, dan syukur kami pada pagi hari ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita menaikkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita melalui nyanyian doa Bapa kami.

Oleh karena Allah kita berdaulat, kita memiliki keyakinan yang teguh. Kita berbahagia karena keselamatan dan masa depan kita aman dalam genggaman tangannya. Biarlah kepastian ini senantiasa menjadi kekuatan kita untuk terus menjadi gandum yang baik di ladang Tuhan. Sebagai ungkapan syukur dan semangat kita menyambut hari-hari ke depan, mari kita angkat suara kita dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 392. Ku berbahagia.

Setelah kita merenungkan firman-Nya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kini tiba saatnya kita meneguhkan kembali dasar iman kita. Di tengah dunia yang tidak menentu ini, biarlah keyakinan kita kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus tetap kokoh berdiri. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita satukan hati bersama seluruh orang percaya di segala tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita nyatakan keyakinan teguh kita melalui pujian dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya.

Sahabat pendengar Magelang FM yang berbahagia, kebersamaan kita di udara pada pagi hari ini akan segera usai. Namun ibadah kita yang sesungguhnya di tengah-tengah komunitas dan lingkungan kita baru saja dimulai. Bawalah damai sejahtera dan pengharapan yang telah Anda terima pagi ini ke dalam keseharian Anda. Jadilah gandum yang terus bertumbuh kuat, berakar dalam, dan berbuah lebat bagi sesama. Sembari menantikan kedatangan kerajaannya dengan penuh ketekunan, jangan kalah oleh keadaan, sebab Allah senantiasa berdaulat. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara jalanmu, serta persekutuan, kekuatan, dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya turun ke atasmu, menjaga hatimu, menyertai setiap langkahmu, dan memberkati berlimpah-limpah mulai hari ini, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Saya Pendeta Nelwan dari GKJ Salaman, pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat hari Minggu, selamat berkarya, dan jadilah saluran berkat dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa